0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, Bo! Bo, Ibu! Gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
2: Gak usah panik. Kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi. Apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar. Bentar lagi juga nyala.
3: Bentar. Itu suara apaan, Bu?
1: Ya elah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Istora Semarang, suara warga.

0: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiar

Selamat pagi sahabat suara semuanya. Apa kabar? Hari Senin kembali lagi kita di Suara Seru bareng Rio Dinata, Wisnu Wiratmaja. Ih, parah. Cepat aja ya. Stay tune.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara. Selamat pagi, Pak Rio. Selamat pagi, semuanya. Mata gue masih kering banget ini. Itu ya.
1: Matanya masih sembab, Pak.
0: Sembab. Sembab akibat gara-gara bernada bersuara. Ya Tuhan. Makasih ya ibu-ibu semuanya yang kemarin sudah datang di Bernada Bersuara dan ikut bernyanyi.
1: Ibu-ibu doang, bapak-bapak juga banyak.
0: Bapak-bapak juga, mas-mas juga banyak.
1: Menurut gue ya, di Bernada Bersuara yang ini volume keberapa berarti ya?
0: 6.
1: Ketujuh. Karena ada yang spesial juga. Berarti ini yang ketujuh Bernada Bersuara.
0: Yang spesial gak dihitung. Spesial kan, iya dihitung, cuman as a special aja, ya, lain sama yang ini.
1: At least Bernada Bersuara yang diselenggarakan.
0: Oh ya, oke.
1: Okay. Ada tujuh. Kemarin itu bapak-bapak yang paling banyak menurut gue. Cowok lah ya, cowok yang paling banyak itu kemarin itu sih menurut gue. Bahkan dari pertama tuh.
0: Jadi tolonglah ini yang lagi ngedengerin, terutama bapak-bapak ya. Tolonglah nanti Bernada Bersuara ikutan lagi. Jadi biar volume suara cowoknya itu lebih tebel lagi, Pak.
1: Iya.
0: Yang cewek-cewek ajaklah pasangannya. Aduh, belum nikah masih snow. Ya kendang nikah.
1: Kok ison-ison nih.
0: Ngongkon-ngongkon. Lekowe lu.
1: Lu kan cuma disuruh bawa temen. Bawa cowok aja, bukan bawa pacar loh.
0: Nih, sewa aja sewa.
1: Sewa.
0: Kemarin di thread soalnya gue baca ada ini, Pak. Ada cewek lagi kesusahan banget. Gue mau datang ke nikahan mantan gue ini. Gue lagi nyari pacar sewaan lah.
1: Iya.
0: Buat datang ke nikahan mantan gue itu.
1: Tapi spek racing.
0: Enggak tahu.
1: Spek racing.
0: Pokoknya yang cocok katanya bakal di DM aja sama dia.
1: Datang-datang pakai wearpack. Makanya. Tapi kemarin Bernada Bersuara seru.
0: Bernada Bersuara paling mengharukan. Tempatnya paling enak juga. Mall 23 Semarang, terima kasih ya.
1: Betul, karena ini ya, gue gak tahu kalau di bawah rasanya kayak gimana. Mungkin di bawah rasanya lebih apa ya, lebih kerasa.
0: Silau, dibanding silau.
1: Dibanding di atas, soalnya kan kita kan gak ngedengerin apa-apa. Kalau di bawah kan empty theater kan.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Kalau pas di bawah itu suaranya jadi kerasa jauh lebih megah yuk.
1: Iya, untung.
0: Suara-suara yang tadi kerasa biasa aja ya kan.
1: Karena pas gue datang,
0: karena grande. Gue sempet tuh ya ada berdiri di belakangnya Rio. Coach Diana lagi ngajarin nada tingginya seberapa. Dia tiba-tiba ngerok. Sedikit.
1: Gue tuh soalnya kemarin tuh emang buat suaranya ya. Kebetulan gue nyari tempat yang kosong. Bukan nyari yang cocok dengan karakter vokal, enggak. Gue jadi tempat duduk yang kosong.
0: Menyenangkan juga banyak anak-anak yang dibawa ke sana. Pertama kalinya juga Bernada Bersuara mengajak atau melibatkan anak-anak kecil ya kan. Terima kasih ya adik-adik.
1: Kemarin itu juga apa ya, kalau menurut gue ya, karena dari lagunya juga anak-anak juga familiar lah at least ya, gitu ya kan. Ya. Terus juga tempatnya juga di mall, jadi ibaratnya buat orang tua kayak ayo ikut yuk gitu. Abis itu main bisa.
0: Kesulitannya bu ibu sama bapak-bapak kemarin tuh kemungkinan cuma satu, yuk datang ke sana tuh nyari parkiran. Gila ya, Mall 23.
1: Lu baru kemarin itu.
0: Baru pertama kali gue setelah Mall 23 buka, gue parkir tuh.
1: Percaya kan apa yang gue bilang, gue hampir berantem di parkiran gara-gara itu. Pada dibilang gak percaya, pada bilang lebay. Gara-gara parkir doang berantem.
0: Udah gitu pas masuk mallnya itu, siapa ya yang waktu itu bilang, gue masuk Mall 23 itu kayak jet lag gitu, Mas Nu. Jet lag gimana? Kayak gue gak tahu arah. Posisinya ini nih, gimana sih ini di dalam mall nih?
1: Iya.
0: Gue kemarin ngerasain juga itu, Pak. Masuk, udah maluas. Gedungnya kepisah jadi bingung, kayak ada dua gedung.
1: Iya.
0: Kemarin gue nanya, gue mau ke parkiran gue ini caranya gimana ya?
1: Betul. Sampai sekarang aja tuh kayak gue ke situ udah 5 kali, 6 kali lah. Itu gue masih bingung loh. Ini gue di mana ya? Ini gue mau ke sini itu caranya gimana ya? Itu di sebelah mana ya? Masih kayak begitu. Iya.
0: Tapi seru banget kemarin mau 2-3. Kayaknya gue harus nyempetin satu waktu lagi ke sana buat explore. Nanti. Kayaknya kalau gue sama ibu gue ke sana berdua doang sih, dia bakalan capek ya.
1: Pakai smartwatch. Gitu. Makanya gue bilang, liatin langkah lo berapa. Lo nanti bakal tahu. Oh iya bener ding segini.
0: Gue paling nanti bakal ajak makan sate khas Senayan. Ya. Gue kemarin tuh ngeliat kan dari bawah. Oh sate khas Senayan tuh di situ di lantai 2. Tapi caranya ke sana gimana ya?
1: Di ground floor. Di ground floor jatuhnya itu.
0: Pusing.
1: Pusing iya sumpah. Nih ya gue bilang ya. Di Mall 23 itu gue ngerasa kalau gue tuh udah. Oh ini gue nih di ground floor nih. Karena begitu gue keluar di parkiran, ternyata tidak. Itu apalagi ini apa terus namanya ground floor itu yang di atas. Hah, ini kan udah di atas, tapi tuh ada parkiran juga di situ. Ah, ini gimana di sini? Ya
0: makanya gue jadi keinget ini Pak. Lo pernah ngelihat video bangunan Cina yang bolong tengahnya tiba-tiba tembus kereta? Nah, Mall 23 ini kayaknya kayak gitu.
1: Udah pernah lo dari apa? Dari jalan lo masuk ke apartemennya di Cina. Lo masuk dari jalan ya, jalan gede. Lo masuk ke apartemen Z, terus lo naik lift, terus lo keluar lagi, terus habis itu pindah ada jembatan, terus tiba-tiba ting lo keluar lagi di tepi jalan.
0: Nah, itu aneh banget.
1: Itu sumpah aneh.
0: Rasanya kayak masuk Mall 23 tuh kayak gitu tuh. Tapi seru buat dieksplor. Gue pengen kesana lagi.
1: Makanya jujur. Coba sekali-sekali ke situ juga.
0: Makanan-makanan banyak banget.
1: Iya.
0: Cemilan gue baru masuk di nggak tahu deh itu lantai apa namanya.
1: Lantai bawah, Bu. Lantai bawah naik 1, naik 2, naik 3.
0: Itu cemilannya ya Tuhan, banyak banget beli aja.
1: Iya.
0: Mau beli yang mana?
1: Yang di atas lo belum lihat kan?
0: Belum.
1: Yang gue bilang satu sesi lagi. Satu section, apa? Satu section. Itu isinya ibop doang. Makanya dicoba deh situ.
0: Makanya akhirnya kemarin kan gue balik dari Bernada Bersuara tuh sama anak-anak. Sut. Mau apa? Keluar Oti.
1: mau apa? Mau pulang.
0: Gue kemarin jatohin ayamnya Iza Pak. Kesandung tangga.
1: Ya Allah.
0: Kan gue ganti.
1: Bukan masalah ganti.
0: Nasinya. Ayam apa tetap yang jatuh.
1: Lo bayangin udah mau makan ya kan ya. Udah apa tuh lo udah kebayang apa yang akan lo lakukan ke ayam lo.
0: Akan gue cubit-cubit kulitnya.
1: Akan ku...
0: Kunyah-kunyah dagingnya. Sorry ya, Zah.
1: Terus jatuh.
0: Jatuh. Pluk gitu.
1: Jatuh di?
0: Satu nampan tuh 4 piring Pak gue bawa. Dan nampannya itu gak muat untuk nampung 4 piring itu. Dan anak-anak tuh udah ada yang ke atas duluan.
1: Nah ini makan
0: yang di? Di OT Priyajas Moro. Kan naik ke lantai 2 tuh. Wah batin gue ngerepoti. Jangan ngapain sih milih ke lantai 2. Orang kita cuma mau makan doang. Abis itu juga pulang. Ya kan, naiklah gue ke lantai atas itu, tak. Pak, tinggal selangkah lagi loh Pak. Selangkah lagi itu gue nyampe ke lantai duanya, ternyata ada tangga yang tingginya
1: beda.
0: Cuma setengah.
1: Iya.
0: Kesandung gue di situ.
1: Iya. Tung.
0: Ayamnya Iza jatuh senasib-nasibnya.
1: Ntar, kalau tahu memutuskan itu ayamnya Iza,
0: Iza yang milih.
1: Gak ada soalnya. Maksud gue, di situ ada siapa aja?
0: Ada Gina, ada Mas Wajar, ada Mas Adip, ada
1: Oh semuanya Mas Awan, kan ya,
0: iya,
1: ya
0: ada Mas Perik.
1: Iya makanya maksud gue tuh kayak dari semua ayam yang ada di situ, kenapa lo memutuskan ini ayamnya Iza? Gue merasakan sedikit sentimen di situ.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Kira-kira kenapa ya mama kita itu sering nyuruh matiin TV pas mereka mau nyetrika baju?
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak.
11: Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Fun fact dulu pagi ini, ilmu pengetahuan dulu ya. Gue ada satu ini yang pastinya sahabat suara harusnya ngerasa relate banget pak sama ini.
1: Apa tuh?
0: Kenapa suara kita terdengar aneh waktu diputar dari rekaman dan kita dengerin sendiri?
1: Oke.
0: Ya kan pasti banyak yang ngerasa kayak gitu. Misalkan lagi mau bikin konten terus nge-voice over sendiri, abis itu kamu dengerin suara kamu, suaraku kok kayak gini ya? Ih kok aneh sih? Apa selama ini suaraku tuh emang kayak gini?
1: Itu yang sampai sekarang bikin gue selalu geli dengar VO gue sendiri.
0: Ketawa dong.
1: Gelinya di situ lagi.
0: Jadi ada alasannya sahabat suara ya. Sebenarnya itu bukan karena suara kamu berubah, tapi justru hasil rekaman itu adalah bukti jujur selama ini suaramu tuh ya memang begitu. Alasannya adalah waktu kita berbicara sesuatu atau ngomongin suatu hal, kita itu bisa ngedenger suara kita lewat dua jalur. Yang pertama itu lewat udara. Kayak gue ngomong sama lo nih yo. Ini kalau kita gak pakai headphone nih, gue ngomong sama lo, suara gue itu disalurkan sama udara, nyampe lah ke kuping lo.
1: Itulah suara aslinya.
0: Bener. Jadi kalau ada ruangan kedap udara, terus kita ngobrol di situ, sesek napas. Orang kedap udara
1: gak bakal nyampe.
0: Gimana kita ngomong? Orang kita mau ngomong kan harus napas dulu. Ruangannya kedap udara, mati kita. Yang kedua, selain lewat udara, itu lewat getaran tulang tengkorak atau yang biasa disebut dengan bone conduction.
1: Wait, ini berarti sama. Sama kenapa suara kita kedengaran bagus kalau nyanyi
0: di kamar mandi?
1: Enggak. Yang kita ngedengar lagu, terus kita ikut karaoke juga ngedengar lagunya, suara kita jadi kelihatan bagus.
0: Kayaknya kalau kita ikutan nyanyi sama orang lain kan karena kita ada voice guidance ya. Tapi kalau ini beda. Jadi lewat tulang tengkorak itu yang bikin suara kita terdengar lebih dalam dan berat. Kalau kita dengerin tanpa rekaman ya. Kayak kita ngomong sendiri begini nih. Kayak gue lagi ngomong sendiri, terus gue ngedenger suara gue dari kuping gue sendiri. Memang tetap disalurkan lewat udara, tapi ada satu faktor lain yaitu bone conduction-nya.

0: dengar lewat udara doang. Dari suara yang merambat lewat udara, akhirnya kerasanya kedengeran lebih tinggi dan kerasa asing buat kita. Lu selama ini suara kita kayak gini. Gitu. Dan memang itu aslinya suara kita yang kayak gitu.
1: Jadi kalau apa yang kita dengerin itu adalah suara kita yang asli.
0: Tawan gue lagi berusaha ini apa namanya, belajar voice over Michael Jackson.
1: Soalnya jujur,
2: gue tuh jijik banget loh dengar suara gue tuh kayak pada saat bikin VO iklan atau apapun lah, best cut atau apapun.
0: Ya.
2: Pada saat gue dengerin di mobil itu kayak, iya suara gue tuh begini aslinya. Mungkin buat beberapa orang itu satisfying.
0: Wah, malas gue ngeri-ngeri kalimat itu barusan.
2: Tapi bukan buat gue sayang.
0: Jadi kalau kamu ngerasa denger suaranya kayak kok beda ya, kayaknya suara gue gak gini deh, enggak, justru hasil rekaman itu adalah hasil jujur sejujur-jujurnya. Kalau pengen dibagusin ya latihan vokal.
2: Iya,
0: sama coach Indra Aziz. Apa sama coach Diana tuh latihan vokal.
2: Iya.
0: Tapi itu kan
2: Indra Syafri boleh.
0: Bapak bukannya jago ngomong, jago bola. Tiap ditanya sama orang, apa kabar? Jawabnya juggling. Pokoknya selama saya masih bisa juggling, saya masih sehat.

0: Indonesia. Iswara.
1: Kalau nasi udah mateng, mending kamu matiin aja rice cookernya biar hemat energi. Ada yang tahu kenapa?
2: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
0: Ini dia, Suara Fakta.
3: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Marhendra. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea resmi mundur sebagai pengacara mantan Jampitsus Febri Adriansyah karena mengalami sakit saraf kejepit.

Pengobatan ke Singapura. Hotman mengaku telah menyampaikan keputusan tersebut kepada kliennya sejak 3 hari lalu. PT KAI Daup 7 Madiun meminta maaf dan memberikan sanksi disiplin atas insiden petugas jaga perlintasan Simpang Mangkreng, Pediri tertidur saat KA 152 Berantas melintas Rabu 22 Juli dini hari.

internet yang hangus wajib dapat digunakan kembali melalui skema operator sesuai formula pemerintah. Putusan tersebut menegaskan bahwa UU Cipta Kerja belum menjamin hak milik pengguna atas sisa data. Sebelumnya gugatan ini diajukan oleh pengemudi ojol dan pedagang daring. Demikian suara fakta hari ini bersama saya Farhan Marhendra dengan terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

0: cooker bisa jadi langkah kecil buat hemat energi karena walaupun rice cooker dalam mode warm, alat itu tetap mengonsumsi listrik buat ngangetin nasi yang ada di dalamnya. Kalau nasi kamu mau anget terus, jemur aja di tengah lapangan, anget dan kering.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Nih ada berita dari GNFI Good News from Indonesia. Masih ada pendengar radio di Indonesia. Jumlahnya 9%.
2: Banyak.
1: 9%-nya berapa?
2: 25.965.000.
1: Masih banyak banget orang-orang yang nge-share. Kenapa mereka masih
2: Iya.
1: Di thread rame banget banyak
2: dan
1: banget
2: soal radio.
1: Ada yang ngedengerin radio ini karena suka sama informasinya. Aktual, up to date, terpercaya.
2: Udah pasti itu bukan kita.
1: Jelas. Ada yang ngedengerin siaran pagi-pagi karena penyiarnya suaranya enak, tenang, banyak kata-kata motivasional.
2: Kemungkinan juga bukan kita.
1: Jadi sebenarnya positioning kita di pagi hari itu di mana?
2: Tapi masalahnya gue tuh pernah tuh dimention sama Ichat.
1: Apa tuh?
2: Waktu itu ada di threads-nya itu dia nanya, lo masih ngedengerin radio gak sih? Terus ada satu bapak-bapak ini dia bilang, saya ngedengerin di suara pagi.
1: Widih.
2: Dia nulis tuh di situ, saya itu menarik mendengar Mas Roy itu siaran. Sangat bapak-bapak sekali. Dari jokes-nya, celetukannya, omongannya. Terus gue mikir kayak, tapi gue udah bapak-bapak ya. Gue masih ngerasa muda sih padahal sih. Gue udah ngomongnya ikutin tren banget nih. Ternyata bahan omongannya iya, celetukannya yang enggak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
3: Suara Seru disponsori oleh Milkshake Ubun-Ubun. Kocak terus, Bun!

0: Woi,
1: kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
0: Hah? Enggak kok. Ini loh, woi, udah mau mulai.

0: FM, suara-suara warga Indonesia. Kita update berita dulu sama suara. Ini ada yang menarik nih Pak, dari Marvel Cinematic Universe. Kita kan sudah tahu ya kalau Ghost Rider itu bakal muncul lagi. Tapi pas waktu itu kita nggak dikasih tahu siapakah pemeran Ghost Rider-nya ini. Kalau di bayangan lu siapa yang
1: Nicolas cukup? Cage tetap dong.
0: Tetap Nicolas Cage ya. Ada referensi lain mungkin?
1: Ada banyak.
0: Siapa? Selain Nicolas Cage.
1: Soalnya pas ngeliat Nicolas Cage. Kenapa dia sih?
0: Selain Nicolas Cage, siapa menurut lo cast yang cocok untuk jadi Ghost Rider?
1: Kalau kata gue sih, buat Ghost Rider otomatis kan dia orangnya kalem tapi berkarakter atau apa. Cillian Murphy itu bagus sih.
0: Cillian Murphy satu. Ada lagi?
1: Atau enggak ini Jeff Hart. Tom Hardy.
0: Gue di antara Cillian Murphy atau Tom Hardy.
1: Ya, atau enggak ini Tom Hiddleston.
0: Oke.
1: Atau enggak siapa lagi ya? Van Damme sih kata gue sih.
0: Rob Van Damme.
1: Siapa lagi ya? Yayan Ruhian. Lah, kenapa ketawa? Kan gondrongnya udah dapet.
0: Tapi kan kalau udah jadi Ghost Rider juga kebakar rambutnya, gak perlu gondrong. Ghost Rider gak harus gondrong. Nicolas Cage juga rambutnya udah mundur waktu jadi Ghost Rider, aman aja. Gak ada karena alasan gondrong.
1: Jadi siapa?
0: Cillian Murphy tadi pilihan lo. Cillian Murphy, Tom Hardy,
1: Tom Middleton.
0: Terus siapa lagi tadi? Satu.
1: Yayan Ruhian. Kenapa dia pura-pura lupa?
0: Di antara empat itu yuk.
1: Iya.
0: Marvel memilih Ryan Gosling. Kenapa Pak? Karena ada ghost-ghostnya juga. Ghost Rider, Gosling. Ghost Rider, Gosling.
1: Ryan Gosling.
0: Jadi Ryan Gosling resmi bergabung ke Marvel Cinematic Universe sebagai Ghost Rider. Announcement ini baru aja terjadi di San Diego Comic Con 2026 sekaligus mengkonfirmasi proyek film yang bakal tayang di tahun 2028 dan disutradarai sama Shawn Levy, sosok di balik Deadpool dan juga Wolverine.
1: Tapi kalau Ryan Gosling menurut gue gini, pilihan gue Cillian Murphy itu adalah karena kan tadi gue bilang mukanya itu dia lebih kalem, kayak pandangannya itu tuh, pandangan cara dia melihat itu tuh kayak itu lebih kalem, dia tuh nggak yang terlalu ambisius atau apa. Sesuai dengan Ghost Rider itu kan emang dia itu ada dendam yang tersimpan lama.
0: Ya.
1: Ryan Gosling kalau perhatiin matanya kan begitu juga, mirip-mirip juga, hampir-hampir sama sama Cillian Murphy. Cuman masalah gue adalah kenapa Ryan Gosling? Padahal kan ada Cillian Murphy juga yang oke.
0: Tapi kan banyak yang bilang juga Cillian Murphy itu wajahnya memang kurang Hollywood aja gitu. Ryan Gosling kan kayaknya nggak se Hollywood itu juga deh.
1: Hollywood banget. Ryan Gosling tuh mukanya tuh Hollywood. Gosling, Ryan Reynolds, semua Ryan itu mukanya.
0: Ryan Jombang. Gue setuju Ryan Gosling dia itu tipikal wajah Hollywood. Tapi kayaknya bukan era yang sekarang yuk. Coba lo bayangin in his prime ya. Taruhlah Ryan Gosling in his prime. Tapi dia di tahun 90 sampai 2000 pecah tuh Ryan Gosling.
1: Iya.
0: Pecah
1: tuh. Iya dong.
0: Bayangin dia main film Ghost. Ya kan, jangan Ghost Rider dulu deh, Ghost aja. Ghost terus apalagi?
1: Iya.
0: Ya kan? Jadi video klipnya Sixpence on the Richer, Kiss Me. Oh, itu cocok tuh peran-peran kayak gitu, Ryan Gosling tuh. Jadi iya Ghost sih. Rider, Pak.
1: Iya kan, karena
0: kita bukannya mau ngejelek-jelekin atau gimana, enggak ya sahabat suara ya. Tapi kita hanya mempertanyakan. Apakah cocok nanti jadi Ghost Rider? Iya. Karena kan bentukannya Nicolas Cage bukan yang sebrutal itu juga actingnya di Ghost Rider, enggak. Dan di Ghost Rider kan dia baru kelihatan amarahnya ya ketika udah jadi Ghost Rider aja.
1: Ryan Gosling itu terlalu ini kalau gue bilang, terlalu bahkan pada saat dia sudah berumur ini terlalu baby face.
0: Masih. Aduh, kalau gue bilang ganteng, aneh rasanya ya. Tapi ya memang ganteng, Pak.
1: Iya, gantengnya tuh ganteng well-maintained.
0: Kita waktu itu pernah live TikTok ngomong gini sama penonton-penonton. Ryan Gosling itu gantengnya ganteng-ganteng sinetron.
1: Iya, yang well maintained banget.
0: Well maintained banget, benar.
1: Iya. Kayak buat ngedapetin look seperti ini, gue tuh nggak cuman cuci muka aja.
0: Gak bisa.
1: Banyak
0: gak
1: yang gue lakuin.
0: Iya,
1: itu Ryan Gosling.
0: Ada suntik DNA salmon mungkin, apa gimana? Gak ngerti deh.
1: Ini kalau misalnya saking banyak ya gue suntik DNA salmon,
0: iya,
1: sampai kalau misalnya orang tua gue mempertanyakan gue anaknya atau tidak, gue dites DNA,
0: iya,
1: bapak gue salmon. Gara-gara terlalu sering
0: itu, suntik DNA. Itu Ryan Gosling kalau masuk ke restoran sushi itu takut. Mukanya nanti di di black dikit apa master sushinya.
1: Itulah Ryan Gosling itu begitu. Enggak, gak ada yang jelek, enggak. Cuman untuk pada saat dia jadi pemeran si Ken di film Barbie, he was born for that.
0: Oke ya, cocok ya. Emang dia tuh harusnya di situ gitu.
1: Iya. Buat ini La La Land. Apa judulnya? La La La La Land. La La La La Land sih, itu bukan festival.
0: La La La La Land.
1: La La La Fest. Fest itu yang festival.
0: Wait, bener Pak, La La Land.
1: La La Land.
0: Apa? La La Land.
1: La La Land.
0: Ya.
1: Bukan La La La Land.
0: Enggak deh, kayaknya La La Land deh.
1: Iya. La Land Ilmanino.
0: Aceh ke La Land. Si. Ah, gue beli pulau, bikin pulau namanya itu. Aceh ke La Land.
1: Si Ryan Gosling itu kan dia di La Land. La La Land itu juga.
0: Iya bener.
1: La La Land.
0: Pantes,
1: cocok pantes, juga pantas pada saat dia jadi di film Drive ya kalau nggak salah, itu juga pantas. Cuman kalau untuk Ghost Rider dengan background story-nya seperti itu, kata gue sih agak kurang.
0: Gue tuh tadi sempat fokus buat merhatiin reaksi-reaksi penontonnya kan dari suara teriakannya. Ini sebelum Ryan gue tuh. Suara teriakan penontonnya begitu tahu, Ryan Gosling, Ghost Rider, excited semua kok.
1: Iya betul.
0: Mungkin cuman kita berdua aja yuk yang terlalu meng-underestimate.
1: Gue tidak meng-underestimate ya. Gue tahu Ryan Gosling itu kemampuan acting apa semuanya itu juga pasti dia
0: keren, keren cuy,
1: banget.
0: Bagus dia.
1: Jagoan dia. Kamu sahabat suara harus. Kalau nggak nonton Notebook terus berani-beraninya ngomentarin actingnya dia, tak sikut ulu hatimu.
0: Apa yang kemarin soal misi keluar angkasa itu Ryan Gosling judulnya apa filmnya? Itu juga
1: World 30 Second to Mars.
0: Bukan dong, itu Jared Leto. Jared Leto, Jared Leto di ruang rindu. No, Jared Leto.
1: Apa ya?
0: Apa tuh judul filmnya itu kemarin yang diperanin sama si Ryan Gosling?
1: Iya.
0: Yang bisa keluar angkasanya itu
1: deh. Iya.
0: Itu works saja dan banyak yang suka kok dia di situ.
1: Cuman ya itu. Menurut kita at least menurut kita untuk
0: tapi ketika film itu muncul dan kita tahu bahwa pemeran utamanya adalah Ryan Gosling, kita tahu apa yang dia lakuin akan works udah.
1: Betul. Enggak kayak begini, kita enggak bakal bilang
0: misinya pasti berhasil.
1: Kita enggak bakal bilang film itu jelek. Kita enggak bilang acting-nya dia jelek atau apa. Cuman ini kan ekspektasinya kita aja nih. Boleh dong.
0: Iya. Dia jadi Ghost Rider mungkin rambutnya, pala tengkoraknya dibikin seganteng mungkin. Yang rahangnya tajam ya kan.
1: Apinya api biru.
0: Lebih hemat.
1: Pembakarannya lebih cepat.

0: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Jangan lupa buat tutup pintu kalau nyalain AC. Kamu tahu nggak kenapa alasannya?
3: Keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya sahabat suara.

0: 90,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Kita update berita lagi dulu ya sahabat suara ya. Jadi ada salah satu liga Tarkam di Indonesia yang menurut saya ini tingkat kecanggihannya udah tembus niat banget. Niatnya bukan niat aja tapi niat banget, karena di liga Tarkam ini antar desa lagi. Dia udah pakai VAR, guys. Jadi turnamen Tarkam antar desa Putra Bangsa Cup 2026 di lapangan Condromowo, Desa Talun, Kecamatan Sumberjo, Bojonegoro. Ini jadi highlight setelah menerapkan video assistant referee atau VAR yang ngebantu wasit buat ngambil keputusan di momen-momen krusial pertandingan. Dan penggunaan teknologi ini jadi yang pertama dalam sejarah penyelenggaraan turnamen tersebut sejak digelar di tahun 2018.
1: Oke.
0: 18 berarti hampir 8 tahun. Udah jalan 8 tahun Putra Bangsa Cup dan sekarang udah ada VAR-nya. Keren, berarti sistemnya meningkat bagus. Sistem VAR yang dipakai terdiri dari 4 kamera, monitor untuk tayangan ulang, perangkat komunikasi antar operator dan wasit, serta jaringan pendukung. Saat terjadi insiden penting seperti dugaan gol, penalti, kartu merah langsung, atau kesalahan identitas pemain, wasit bisa menghentikan pertandingan sejenak untuk meninjau ulang rekaman sebelum mengambil keputusan akhir. Meski dibantu VAR, keputusan tetap berada di tangan wasit utama. Dan menurut panitianya, penggunaan VAR bertujuan meningkatkan akurasi keputusan, meminimalkan potensi kontroversi, dan menciptakan rasa keadilan bagi seluruh tim. Bisa nggak ya di kantor-kantor penting gitu CCTV-nya diganti pakai VAR aja?
1: Bisa, nasibnya sama kayak CCTV, hilang. Kata gue sih VAR sih nggak begitu butuh ya. Maksudnya kurang jelas kalau tendangan itu ke punggung, bukan ke bola.
0: Tapi Pak, Putra Bangsa Cup ini bukan liga Tarkam yang kayak yang begitu-begitu Pak. Putra Bangsa Cup mah proper ini kok. Proper, semuanya pakai jersey yang rapi. Penonton-penontonnya meskipun ada yang di pinggir lapangan, tapi bukan yang kayak ada tiba-tiba yang rokok, ada yang tiba-tiba itu apa segala macam. Enggak yang kayak gitu. Lapangannya pun juga bukan lapangan yang kayak di dalam kampung gitu tuh, enggak Pak. Nih coba lo lihat.
1: Tarkam
0: nih.
1: Tarkam kita tuh juga banyak kali sebenarnya yang
0: Tarkam kita yang bagus-bagus tuh banyak, guys. Cuman yang seringnya kesorot biar rame Tarkamnya itu yang kayak gitu.
1: Karena di Padang itu pun di Sumatera Barat itu liga Tarkam kayak gitu tuh ada. Dan proper banget.
0: Iya. Di zaman gua kecil dulu ya, lapangannya Banteng Riders, itu sering dipakai buat liga Tarkam.
1: Cuman mungkin karena mainnya terlalu rapi.
0: Wah. Gak seru.
1: Terlalu sportif, ya kan? Jadi kayak itu tuh gak booming.
0: Iya bener.
1: Gak viral.
0: Kayak sepak bola biasa aja jatuhnya.
1: Iya. Ya kan? Lo main sepak bola sih. Tarkam itu kan harusnya tuh gak begitu.
0: Rasanya kalau nonton Liga Tarkam jadi kayak gak ada bedanya sama Liga 1 profesionalnya. Cuman kalau di Liga Tarkam levelnya belum seprofesional itu. Makanya dibikinlah pembeda. Jadi pas Liga Tarkam nekelnya bisa keras, kasar. Itu yang ditunggu-tunggu sama orang tuh kadang. Tapi kan gak bisa gitu ya Pak ya. Mereka juga atlet loh.
1: Dan gue pikir VAR-nya itu, karena gue pernah ngeliat keluar di reels gue tuh adalah VAR-nya ngeliat dari HP penonton. Ada tuh wasit.
0: Loh kok gitu?
1: Ada tuh wasit.
0: Wasitnya gak boleh dibawain HP sendiri.
1: Jadi jadi handsball. Handsball
0: ya.
1: Wasitnya ngelihat itu handsball. Si pemainnya protes, backnya bilang tidak. Karena itu pertama tangan pasif, dan yang kedua itu tuh di lengan bagian atas. Nah kebetulan situ tuh ada yang video in. Jadi video itu cuma berhenti sampai kill wasit. Aku dua videonya. Sampai teriakan itu blep mati. Aduh, gue mikir kayak, ya Allah, bisa ya VAR-nya ngecek. Ayo, siapa HP-nya yang bisa tadi ngerekam? Yang bisa dilihat ya, jangan yang buram.
0: Minimal 17 Pro Max. Waduh, buset, 17 Pro Max nonton di Liga Tarkam agak deg-degan.
1: Tapi kayak gitu, tapi tetap seru, Tarkam itu seru.
0: Tetap seru. Level keseruannya gak bisa diremehin. Sesekali iya, coba datang ke level-level Liga Tarkam iya, gitu ya sahabat suara ya. Kamu akan merasakan dimana bu penonton itu meluapkan greget teriakan itu, gregetnya makin iya, rame. Dan komentator, ngedengerin komentator secara live itu dengan suara speaker yang sember itu, woi seru tau itu
1: sahabat yang suaranya kayak Nalpot King. Dan juga kalau misalnya di Tarkam itu, kalau misalnya kita pas nonton itu mau jajanan bebas,
0: bebas,
1: nggak ditahan di depan,
0: nggak
1: mau jajanan seberapa banyak juga bebas.
0: Lo mau pakai tema piknik juga bisa di situ kalau nggak takut dimintain sama penonton yang lain.
1: Makanya jadi nonton Tarkam bawa jajanan ya kan, jajan bawa yang banyak, santai aja, nggak usah takut boncos kalau bawa jajanan yang banyak. Soalnya itu kalau misalnya kamu belanjanya di Alfamidi udah pasti murah. Begitu, cuma di Alfamidi.
0: Selama seminggu ke depan ini Alfamidi juga bakal ngasih promo hub hemat satu pekan. Banyak produk Alfamidi yang harganya jadi miring. Contohnya ada 2 Silver Queen Almond dengan harga Rp13.500. Ada Fiesta Chicken Nugget 400 gram dengan harga Rp44.900. Ada Alfamidi Popcorn Caramel dengan harga Rp10.500. Ada Biore Body Wash 400 ml dengan harga Rp21.500. Dan masih banyak lagi.
1: Jadi pokoknya sahabat suara ya, belanja kamu ini dijamin hemat satu pekan ini. Jadi langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau mager, tenang aja, kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi. Tinggal klik, pesanan bakal langsung diantar.
0: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
2: Kenapa sih kita harus hemat energi?
3: Keset kita kurang estetik ya?
4: Karena kesetnya udah gak update dong.
3: Terus solusinya?
4: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
3: Spill, ma.
4: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
3: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
5: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
6: Belanja puas dengan harga hemat.
7: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk kita hemat energi bareng-bareng.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Update berita lagi dulu kita, sahabat suara. Ntar, gue lupa sampai mau buka tadi nih. Jadi kita barusan di live TikTok tuh lagi ngomongin soal sekolah internasional. Tapi ini kita mau lanjut ngomonginnya soal university. Karena kalau di universitas tuh kan ada
1: UKM.
0: UKM-nya banyak. Lo dulu pas di tingkat uni UKM-nya apa?
1: Basket.
0: Gue futsal.
1: Iya.
0: Terus apa lagi ya? Kayaknya itu doang yang gue ikutin sih. Tapi ini ada satu UKM yang nantinya akan jadi hal wajib buat diikutin di Presiden University.
1: Tapi sebenarnya kan UKM itu kan wajib, lo harus ambil satu.
0: Satu, iya.
1: Iya.
0: Tapi kalau ini lo ngambil nggak ngambil, lo wajib ikut.
1: Wajib ambil.
0: Wajib ngambil.
1: UKM apa itu? Musik, kata gue sih musik.
0: Bukan. Oh, namanya aja udah Presiden University, Pak.
1: Ini, kalau UKM Waralaba.
0: Apa tuh, ngapain kita nanti di situ?
1: UKM Mapala.
0: Hai.
1: Dia kenapa sih?
0: Kenyataannya Presiden. Hai.
1: Apa ya?
0: Golf.
1: Yoi.
0: Jadi Presiden University bakal ngejadiin golf olahraga resmi dan mahasiswa baru wajib main golf. Gila, cara nyaring mahasiswa baru buat masuk ke situ aja udah.
1: Berarti at least antara si universitasnya ini punya driving range atau enggak, dia mempunyai lapangan golf sendiri.
0: Coba kita baca dulu ya. Jadi ini memang langkah yang diambil bukan tanpa alasan, sahabat suara. Jadi selain memberikan pengalaman olahraga berkelas, kegiatan ini dimanfaatin buat ngebentuk karakter. Karakter apa ketika kita main golf ya?
1: Berkarakter.
0: Sabar, tenang.
1: Ketawa yang berkarakter.
0: Kedisiplinannya juga, serta membangun koneksi dan networking sejak awal masa perkuliahan. Itu yang akan didapat pas golf, itu gue percaya.
1: Networking itu sih.
0: Networkingnya gak main-main kalau pas lagi golf.
1: Ada Yicet kan kuliah di Presiden University. Atau gue si Fazio-nya dijual sih buat beli satu set klub.
0: Buat ikut UKM golf, berapa ya kira-kira ya? Patungan duit kas buat UKM ini. Ya sebulan 5 juta lah.
1: Iya lagi. Otomatis kalau UKM kayak gitu kan biasanya ada patungan bulanan ya.
0: Weber Semarang kayak kurang.
1: Buat bayar pelatih.
0: Jadi kampus yang berlokasi di kawasan Jababeka ini, Cikarang ya, terhubung langsung dengan Jababeka Golf and Country Club.
1: Iya.
0: Itu lapangan berstandar internasional dengan 18 holes.
1: 18 holes, iya.
0: Udah komplit banget ini berarti. Melalui program orientasi maupun mata kuliah khusus, mahasiswa baru diajak buat ngerasain pengalaman bermain golf secara langsung guna melatih integritas, etika, dan fokus. Pasti nanti bakal banyak banget tuh yang update-update story gitu. Tapi kayak

0: swing juga sih. Tapi babat rumput.
1: Ternyata juragan ternak. Mana tahu ya kan juragan ternak, tapi emang ya dia tuh dari kecil emang udah diajarin untuk ya udah nyari makan ternak. Ya kan kita kan
0: enggak tahu. Latihan swing bener, Mak. Iya. Aku nyambit bola golf mungkin agak susah ya, tapi kalau nyambit kamu pakai satu tangan, coba, saya jago.
1: Coba coba. Ayo coba sekarang kita ngelatih swingnya. Ayo kita pakai wood ya atau pakai apa gitu. Zeng, enggak kena.
0: Si, coba pakai arit,
1: tabu arit. Pak gitu.
0: Mana jauh lagi. Wih, wah.
1: Ini wah, carry-nya dapetnya ini segini.
0: Ini baru di-update baru tuh sama anak-anak yang lain tuh.
1: Makanya.
2: Orang-orang yang sering ngalas ya, ngarit-ngarit begitu, itu kalau disuruh tenis, Pak, forehand-nya pasti kencang banget, banget itu.
1: Iya. Iya iya iya iya.
2: Tinggal dikasih
1: backhand agak susah. Lah kepotong soalnya.
0: Coba slice.
2: Waduh, saya kalau nge-slice rumput biasa pakai arit, Pak. Kalau pakai raket tenis kayaknya saya susah deh.
1: Boleh datang zing jadi dua. Aduh, makanya kayak gitu tuh fokus sahabat suara, harus fokus ya kan ya. Coba nih buat kamu, coba absen dulu yang sering gagal fokus. Karena ini biasanya gagal fokus itu karena emang kurang asupan kopi sahabat suara. Makanya biar aktivitas kamu jadi lebih fokus, mending kamu beli kopi Cavino aja.
2: Kopi Cavino yang asli pasti rasanya ya kan, menggunakan biji-biji kopi dari Brazil. Ntar Pak lagi muter.
1: Brazilian coffee beans dan juga oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya ini paling bold. Dan cara dapetinnya juga gampang. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat, karena ada 4 varian: oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan juga Spanish latte.
2: Cavino, asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

0: Kami suara-suara warga Indonesia.
1: UKM lagian kalau pas udah kuliah itu emang apa ya, sangat membantu lo dalam berkarir selanjutnya. Karena kan misalnya kayak begini, UKM basket. UKM basket kalau emang misalnya lo berprestasi di basket, banyak lo perusahaan-perusahaan dan juga apa yang mereka membuka apa?
0: Membuka rekening.
1: Bukan dong. Apa namanya? Penerimaan.
0: Locker
1: jalur atlet.
0: Banyak. Kalau di Indonesia itu yang bergengsi, kalau gue basket kurang tahu ya yuk ya. Tapi yang gue tahu itu voli sama badminton.
1: Voli ya.
0: Itu ternyata di Jakarta semenjamur itu. Setiap perusahaan itu punya salaryman yang memang di sana ya di kantor tetap kerja aja biasa. Tapi mereka punya sisi lain sendiri, mereka adalah atlet badminton di kantor itu.
1: Iya.
0: Jadi nanti kalau misalkan ada kompetisi-kompetisi antar kantor gitu ya, antar PT, mereka yang maju. Kadang ada beberapa PT tertentu memang ngebayar pemain.
1: Ada yang, jadi gini, yang emang ngebayar pemain khusus pada saat musim aja itu ada. Tapi ada juga yang mereka menerima karyawan yang atlet, yang di olahraga ini, tapi mereka, si atletnya tetap kerja, tetap. Cuman pada saat ada musim pertandingan atau apa, ya dia off, literally dia benar-benar off. Tapi dia tetap dihitung masuk.
0: Ya.
1: Tante gue itu badminton.
0: Oh, tante lo badminton.
1: Iya. Tante gue tuh badminton, om gue tuh sepak bola.
0: Buh.
1: Gitu.
0: Olahragawan semua.
1: Betul. Nah, itu kenapa, tapi gue juga tanya sama tante gue, berarti itu waktu baru-baru masuk ke situ, itu kerjanya cuma main aja. Ya ada juga kerja, cuman ya banyaknya ya badminton itu. Karena kan abis itu ada kayak executive exhibition-nya gitu, antar perusahaan atau apa gitu. Dan itu kan gak bisa kayak mau main bulan ini, ya udah 2 hari sebelumnya kita udah ngajuin apa semua, enggak. Jadi emang ada latihannya. Jadi literally dari latihan pun lo udah dihitung kerja juga di situ.
0: Nah, itu yang kadang gue bikin bingung ya, owner-owner perusahaan ini sebergengsi itu ngerasa lomba atau kompetisi badminton antar PT itu
1: saat sudah masuk di korporat. Iya.
0: Biasanya owner-ownernya memang punya hobi sebegitunya sama satu olahraga tertentunya itu. Ya termasuk voli, termasuk badminton, basket, apapun lah.
1: Sekarang kayak BUMN-nya kan juga banyak. Itu untuk pada saat nama lo disebut itu, Pak. Kayak misalnya BUMN, PLN kan ada tuh, Jakarta Electric gitu, PLN gitu. Pada saat PLN-nya itu orang pasti bakal ngelihatnya tuh, PLN, iya nih.
0: Voli kan ada BNI.
1: Iya, BNI.
0: Kalau BRI juga tuh.
1: Terus juga Mandiri yang bikin liga ya kalau enggak salah ya. Yang kayak gitu-gitu. Kenapa tidak ada bank swasta? Kan mereka fokus cari duit. Iya dong. Sekarang gue tanya, liga apa yang ada bank swastanya?
0: Bang Jago.
1: Gue sampe mikir loh, kenapa gak ada ya? Ya karena prestisiusnya itu beda gitu loh. Bayangkara FC aja ada.
0: Iya bener.
1: Oh, Bayangkara. Karena liganya gak ada. Liga sepak bola wanita gak ada.
0: Itu lucu sih kalau ada seru tuh Bayangkara FC.
1: Kalau ada liga sepak bola wanita ya, kata gue sih ada Bayangkara FC sih.
0: BCA gak bikin liga sih. Dia bikin gebyar.
1: Gebyar udia.
0: Dia bikin gebyar justru malah.
1: Iya kan. Makanya
0: lu nambah-nambahin pikiran gue yuk.
1: Yang kayak gitu tuh emang banyak. Jadi abang-abang yang temen gue tuh keterima di perusahaan di Batam, kerjanya main basket.
0: Padahal perusahaannya perusahaan apa?
1: Perusahaannya tuh perusahaan galangan malah. Galangan kapal.
0: Gak ada hubungannya sama sekali tuh sama basket.
1: Tapi dulu dari gue SMA itu di Batam itu ada kayak liga eksekutif gitu. Jadi bener-bener Liga eksekutif itu, dan lapangannya itu kayak lapangan komplek yang lo pernah cerita di dekat Gajah Mada.
0: Oh iya, iya. Lapangannya gitu. Lapangan bagus ya.
1: Jadi lapangan kayak di tengah komplek itu ada lapangan yang proper, yang proper banget, yang ringnya bisa didang. Nah itu tuh ada tuh di Batam itu di beberapa tempat.
0: Semua ring kan sebenarnya bisa didang, Pak.
1: Cuma skill kuat atau enggak.
0: Skill aja. Jadi skill kita, skill kita. Gue juga pengen bisa ngedang, cuman lompat gue aja kayak.
1: Dengkulnya cedera. Jadi tuh kayak begitu. Di Batam itu ada beberapa lapangan. Nah itu tuh dipakai buat liga eksekutif kayak, kayak begitu. Perusahaan yang ada di Batam itu mereka bikin liga basket sendiri.
0: Anaknya guru olahraga gue dulu waktu SD itu masuk ke bank gara-gara skill volleynya, Pak.
1: Sama di semes cetak. Masuk ke bank, lo bilang, Pak mau buka rekening. Ini tepak, gak ada. Pak maaf Pak, ditulis nggak ada, tulis pak.
0: Anggaplah namanya Vira gitu ya.
1: Iya.
0: Permisi Bu Vira, ini ada apa namanya, ada keuangan sedikit dari kreditur mesti diaudit.
1: Ah, lop dulu ah.
0: Pak, permisi, ini ada yang harus diaudit.
1: Ada lagi temannya lagi duduk. Kenapa sih? Kok ada tiba-tiba dokumen?
0: Aduh, ya Allah.
1: Sih kan, yang benar-benar aja.
0: Ada kreditur macet di semes tepat.
1: Kau, aduh.
0: Jangan ya, jangan deh. Aku hidup dari sini ya. Kau mau macetin rezeki orang di sini kau.
1: Mati rezeki orang. Kau mati rezeki orang.
0: Dari belakang ada temennya atlet juga masuk ke situ gara-gara voli, dia jadi libero. Berdirilah dia di belakang si kreditur bacot ini. Tahan dia. Dari belakang pakai seragam beda ya kan.
1: Wah, seragam beda.
0: Itu masuk banget kok seragamnya beda. Ya Pak, saya libero.
1: Aduh. Ya Allah, bercandaannya. Ah, besok kok kayak begitu ah. Kalau pas misalnya salah kostum atau apa, lu kayak kok kostumnya libero bebas.
0: Aduh, oh ya Allah.
1: Aduh. Besok pas nge-MC, Mas maaf salah kostum libero bos. Warak niat sih.
0: Masuk ya bang beda seragamnya, kenapa itu saya libero?
1: Dari awal emang udah gak niat kerja sih.
0: Ada gak yang berani gitu ya jawabnya, karena kan dia kepilih karena skill volley-nya. Aku libero loh Pak, nomor 1 di bank ini. Sembarang. Kamu mau libero nomor 1 di bank ini, masuk kantor ya pakai seragam.
1: Ini pakai seragam. Ini tuh seragam Bapak, ini tuh seragam. Cuma namanya seragam libero. Ya Allah, bodoh banget sih. Udahlah, udah cukup ya. Apa sih tadi kita lagi ngebahas apa ya?
0: Lagi bahas Alfamidi, Pak. Nah. Lagi bahas Alfamidi. Yang kalau kita belanja di situ, kamu gak akan takut boncos ya bersuara.
1: Ah, iya. Itu
0: pokoknya bener. Tinggal belanja aja di tempat yang udah pasti murah, cuma di Alfamidi.
1: Jadi selama seminggu ke depan ini, Alfamidi bakal ngasih promo hemat satu pekan. Karena banyak produk Alfamidi harganya jadi miring. Contohnya ada 2 Silver Queen Almond dengan harga Rp13.500. Fiesta Chicken Nugget 400 gram dengan harga Rp44.900. Alfamidi Popcorn Karamel dengan harga Rp10.500. Terus ada Biore Body Wash 400 mili dengan harga Rp21.500. Dan masih banyak lagi.
0: Tuh, pokoknya belanja kamu kita jamin hemat satu pekan ini, sahabat suara. Makanya langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau mager, kamu bisa belanja pakai aplikasi Medikring dari Alfamidi aja, sahabat suara. Tinggal klik pesanan, bakal langsung diantar.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Buat hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Banyak yang lebih milih pakai lampu LED buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.
3: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Pilihan. Pilihan.
4: Suara. Suara warga Indonesia.

0: 92,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Waktunya kita bercanda dulu yuk pak.
1: Udah jam 9, biar gak pusing-pusing.
2: Iya. Jadi kita bercanda hari ini adalah apa?
1: Gue ada apa nih namanya, kemarin gue tuh baca di thread tuh, kayak dia salah satu orang guru di sekolah swasta gitu yuk. Namanya na.ellm. Culture shock ngajar di sekolah swasta internasional. Jadi ini dia sebagai miss ngomong kayak gini. Has anyone ever use a microscope?
2: Ah?
1: Hah?
2: Iya ya, gue udah baca yang itu.
1: Terus si anaknya bilang, "I miss." Missnya ngomong lagi, "In your elementary school?"
2: No.
1: Anaknya ngomong lagi, "No miss, at my house." Anak-anak mana di rumah punya stetoskop dokter?
2: Coba. Mikroskop atau stetoskop katanya?
1: Oh, mikroskop.
2: Mikroskop.
1: Oh, mikroskop lab. Ditaruh di rumah. Ngecek apa? Anak kayak gitu keluar rumah ya jarang. Main di kebun emang boleh? Enggak. Terus punya mikroskop ngecek bakteri mana? Bakterinya aja udah hilang sama Dettol. Sabunnya harian tuh Dettol. Beda sama kita.
2: Itu airnya, air mandinya itu udah disaring pakai osmosis, ozon apa semua itu.
1: Akhirnya banyak lah guru-guru lain yang cerita-cerita juga. Dari Novita, aku pernah tuh menyebut nama Presiden RI dan dijawab dengan, beliau sering makan siang sama kakekku di rumah.
2: Wah.
1: Gokil gak tuh? Aku juga pernah dari Ed Rizaldi Husna. Miss, kemarin holiday kemana? Missnya jawab, di rumah aja sih, soalnya kampung Miss tuh jauh dari sini, harus naik kereta api or plane. Si anaknya jawab, loh Miss, kenapa gak ke Jepang? Seru tahu, aku kemarin ke Jepang sama mami, daddy aku. Itu tuh si temen aku, si ini, ke Aussie, ketemu aku juga Miss waktu abis dari Jepang. Terus kita main bareng Miss, seru banget. Wah, abis dari Jepang terus ke Aussie, keren. Anaknya lagi bilang, "Eh, deket tau Miss, cuman berapa jam gitu. Murah juga kok." Murah juga kok. Murah. Seru. Nah, ya ampun nak.
2: Nih,
1: semoga sampai kamu tahu ya gaji guru berapa ya.
2: Gua enggak tahu ya parenting. Parenting yang itu salah atau benar ya, saat ada anak-anak yang dibiarkan oleh orang tuanya untuk beranggapan kalau harga segitu tuh murah.
1: Ya karena memang buat keluarga mereka murah yuk.
2: Iya, gue tahu.
1: Yang mereka nggak sadari adalah bahwa bahkan ketika udah jadi orang tuanya yuk, mereka nggak sadar kalau ada gap kesenjangan ekonomi yang sejauh itu tuh, mungkin mereka juga nggak tahu.
2: Iya betul. Betul.
1: Itu loh. Yang itu sih kita gak bisa mikir, iya. Pak. Udah memang old money aja. Ada Nove Levi. Aku ngajar di swasta yang isinya orang have semua. Pernah ditanyain murid, liburan kemana bu? Di rumah aja. Kalau kamu, main ke rumah nenek. Belajar baking. Soalnya nenekku punya bakery.
2: Oke,
1: setahun 3 kali biasanya aku kesana. Okay. Wih seru, rumah neneknya di Malang juga ya, di Jerman bu. Setahun 3 kali ke Jerman.
2: Padahal
1: roti.
2: Libur sekolah kan juga cuma 2 kali ya. Sekalinya kamu gimana caranya?
1: Kita apa paling dekat ke Swiss, Swiss bakery.
2: Kamis juga ke Holland.
1: Di TK Internasional Jaksel dari Ed Delta nih. Ibunya, Miss, ada goodie bag nih, kemarin anaknya baru ultah.
2: Gue lihat itu.
1: Aku bukalah si goodie bag itu setelah ibunya pergi. Sap, buka, isinya Samsung.
2: Lu, bentar. Lu kok isinya Samsung? Tapi ya. Yang kayak gitu tuh sebenarnya gak boleh loh.
1: Oh, iya?
2: Banyak sekolah yang tidak memperbolehkan.
1: Oh iya, banyak sekolah yang kayak
2: sebenarnya
1: gitu.
2: Sebenarnya bahkan kalau sekolah-sekolah yang udah elit, yang udah gede banget.
1: Tapi kalau misalkan yang dikasih gak cuma satu guru.
2: Nah, itu bebas.
1: Semua staff sekolah.
2: Boleh, gak apa-apa.
1: Karena memang mengapresiasi. Iya. Terima kasih ya anak saya didampingi di sini dan hasilnya bagus.
2: Bebas.
1: Terus semua staff sekolah dikasih Samsung.
2: Gak apa-apa. Gak apa-apa, kalau yang kayak gitu gak apa. Tapi kalau hanya spesifik ke satu atau dua guru, itu yang gak boleh.
1: Berapa budgetnya ya, semua staff dikasih Samsung? Kan maksud gue itu bisa jadi uang masuk kuliah, cuy.
2: Bahkan Samsung J7 aja juga.
1: Bentar.
2: 2026.
1: Masa J2 Prime dikasihnya?
2: Itu kan tetap lumayan. Sekarang lo bayangin juga, staff itu ada berapa banyak orangnya. Iya kan? Nah yang kayak gitu sebenarnya boleh, lo ngasih makanan, lo ngasih barang, itu boleh asal merata untuk semuanya gitu loh.
1: Dari at parkjoy96, aku ngajar anak orang Hefka, ditanya, Miss kenapa Miss naik motor terus? Miss gak bisa nyetir mobil ya? Miss belum punya mobil nak.
2: Ada orang gak punya mobil?
1: Kenapa gak beli aja? Miss belum gajian ya? Duh, anak-anak seperti ini yang nanti semoga aku doain rezekinya jalan terus ya nak.
2: Iya, makanya gue kadang kayak wah ini orang tuanya sampai gak ngajarin itu ya, gak ngasih tahu lah ibaratnya. Itu berarti orang tua itu udah pede banget kalau gue bakal bisa kok anakku tetap kaya sampai dia gede.
0: Pak yang ini sakit banget pak.
1: Dari at Deva Fitri, pernah banget tuh aku digituin. Tapi ya namanya anak-anak, mau gimana ya? Dia cerita, aku tuh kan pakai parfum Body Shop guys. Terus tiba-tiba ada satu anak ini gelendotan terus ke aku. Jadi kecium lah wanginya. Si anak ngomong kayak gini, ih Miss, wanginya kayak mbak di rumah.
0: Mbaknya pakai Body Shop. Ngapain coba-coba jadi guru? Mending jadi mbaknya si anak ini. Pakai Body Shop guys, gue juga baru pertama kali denger ini nih ART pakai Body Shop. Gue gak pernah beli, gue beli nunggu diskon ulang tahun.
2: Dan itu juga,
0: dan itu juga masih mikir.
2: Itu juga dibantu potongan harganya, minta punya teman, minta ini dong.
0: Poin
2: kemasan lo yang udah kosong dong, bisa buat ditukar.

0: Indonesia.
1: Ternyata walaupun TV kamu gak nyala, kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu gak kenapa?
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak.
7: Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
6: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
7: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
6: Apaan sih?
8: Usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
9: Noregayo.
10: Fantastic, baby.
1: Kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diam-diam nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
11: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Ini masih dari ngobrolin. Dari tadi di live TikTok nih kita ternyata juga lagi ngomongin kelakuan orang-orang have.
1: Gue tuh at least paling paling enggak tuh ya itu yang pernah gue cerita. Jadi ada gue kerja dengan salah satu brand lah yang lumayan gede di Jawa Tengah ini. Terus gue ngobrol-ngobrol terus gue tanya, di rumah lo tuh pakai listrik token atau listriknya yang meteran yang biasa sih gitu. Pertama dia nggak tahu
0: ya,
1: karena waktu itu kita habis ngobrol-ngobrol, jadi gue dan beberapa krunya di situ lah gitu
0: ya.
1: Kayak suara horor tuh apa gitu
0: ya,
1: listrik token bunyi, dia kayak haha, tapi kelihatan mukanya kayak nggak ngerti. Langsung gue tembak, lo tahu nggak? Dia tahu konsep listrik token itu yang bayar.
0: Ya.
1: Tapi bentuknya kayak gimana dia nggak tahu. Makanya gue tanya, nggak tahu. Oh, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Pertanyaan lanjutan gue kedua. Kalau listrik mati, jepret, itu lo nyalainnya di mana? Dan menurut gue itu tetap pertanyaan yang bodoh ya. Karena kan nggak mungkin ya, rumah gede luas kayak
0: tiba-tiba listriknya ngejepret.
1: Jepret kan nggak ada.
0: Kecuali ada trouble dari tiangnya, udah.
1: Atau ada alat yang korslet. Gunanya begitu, dia bilang, nggak tahu mas. Biasanya kalau yang kayak gitu sih, antara dinyalain lagi sama satpam.
0: Satpam lagi?
1: Antara dinyalain langsung sama satpam, atau enggak, ya ini, pakai genset.
0: Wah, itu berarti di rumahnya dia ya itu ya? Di dalam rumahnya dia itu PC, setrika, mesin cuci, komputer, TV gede, PS, bisa nyala barengan tuh.
1: Bisa. Bisa. ART-nya juga bisa ngelakuin. Sambil live stream, sambil nyetrika juga bisa.
0: Lagi main PC gaming yang wattnya gede banget tuh, mamahnya masak nasi pakai rice cooker, tetap nyala itu dua-duanya.
1: Sambil masak juga pakai kompor listrik juga bisa. Dan ini ada teman gue satu yang mereka udah kenal lama. Yang satu ini ya bagusnya adalah memang dia dididik untuk lo nggak boleh ngebedain orang, dan itu gue salut banget sama dia. Dia berteman tuh nggak ada milih-milih satu pun. Jadi teman gue ini cerita, mas ngerti nggak? Aku tuh ke rumahnya dia, parkir motor, sampai ke depan pintu rumah, itu naik buggy golf cart. Terus gue kayak bohong lo. Gitu. Sumpah, gue tanya ke anak ya, bener, dia diem. Nih, gue tanya, lu diem, bener nggak? Jawabannya adalah kalau tamu iya. Gue, wah, bener lagi. Jadi buat tamu ada tempat parkir sendiri. Jadi dari situ nanti lo naik golf car baru ke depan rumah.
0: Iya. Dan kalau punya teman yang kayak gitu ya, sahabat suara ya, ditemenin baik-baik, bener deh.
1: Iya.
0: Temenan yang tulus saja.
1: Iya.
0: Someday bisa jadi rezekimu tuh lewat dia itu bisa itu.
1: Iya, gue kenal sama dia kan karena dia ngasih rezeki ke gue.
0: Nah,
1: tapi ya itu gue juga
0: banget lagi rezekinya tuh buat
1: Rio waktu itu. Tidak ibaratnya itu gue nggak membedakan dia dengan apa, dan itu yang mereka suka.
0: Berteman tulus aja udah as a human.
1: Iya.
0: Jangan tiba-tiba mikirnya, wah dia kaya nih, pasti punya begini, punya gini. Tak proyekin
1: justru itu. Yang kayak gitu-gitu udah pasti kamu akan lepas dengan sendirinya dari dia tuh. Ada lagi saudara gue tuh. Jadi kebetulan om gue tuh dia memiliki beberapa unit usaha kesehatan lah. Di Batam ada 3, di Jakarta ada 2. Rumah sakit ya, bukan klinik. Waktu SMA lagi tidur apa semuanya, lagi baca-baca majalah. Zaman dulu kan internet kan belum kayak sekarang, di HP apa semuanya, lagi baca majalah. Terus tiba-tiba ada iklan PS2 pak. PS2 baru-baru gresnya baru keluar tuh. Terus dia kayak duduk, zep. Gue kan tidur di rumah dia tuh. Zep. Yo, udah pernah dengar soal PS2? Pernah baca aku. Cuman aku juga belum tahu. Di rental belum ada, Wak.
0: Ya.
1: Karena di rental itu masih ada PS1.
0: Iya benar.
1: Rental belum ada, Wak. Itu baru kali tuh keluar tuh gitu.
0: Oh
1: ya udah, mandilah. Coba kita yuk. Udah mandi. Jadi kita naik angkot. Jadi kemana-mana. Nah, dia si anak ini kemana-mana tuh naik angkot, enggak dikasih mobil. Dikasih mobil tapi ada supir. Dia enggak suka. Jadi itu ya udah kita naik angkot, kita apa semuanya, terus tiba-tiba diajak lah gue kayak kita ke satu tempat ini di Batam yang pusat elektronik gitu. beli PS2 yuk.
0: Langsung beli tuh, Pak.
1: Gue mikir kayak
0: turun dari angkot langsung. Ayo. Dia udah sampai, ayo kita beli yuk.
1: Beli gitu. PS2 yuk. Wow. Kita coba cari yuk.
0: Iya.
1: Terus gue mikir kayak, wah, mahal kan itu. Huh? Iya, makanya kita cari money changer dulu.
0: Nuker dolar dulu baru beli PS2. Udah beda, bro.
1: Berapa
0: udah
1: ya? Hidup ya. Berapa ya?
0: Tahun PS2. Segitu itu PS2 awal keluar ya?
1: PS2 awal keluar.
0: 5 jutaan ada lebih itu.
1: Enggak.
0: 4.
1: 3,5-4 ya.
0: Ya.
1: Oke. Mak, gua aku aja tebayang aja enggak ada. Punya PS2 kok lagi nanya harga sama aku. Ayolah kita muter dulu aja kita tanya.
0: Gue punya PS2 pertama kali itu kelas 11 SMA tahun 2010 apa 2011. Di mana tahun segitu PS3 udah keluar. Baru keluar.
1: Gue punya PS2 pas udah kuliah.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Kamu tahu nggak sih kalau kita sebenarnya punya sumber energi yang gratis dan nggak bakal habis? Ada yang tahu energi apa nggak?
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih, Kak.
9: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
8: Aman, yang penting...
10: Oh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Energi yang kita punya dan gak bakal habis adalah matahari. Bukan matahari toko ya sahabat suara, tapi matahari yang cahayanya bisa kamu rasain setiap hari. Kalau kamu mau ngerasain kekuatan matahari yang sebenarnya, kamu bisa tuh nongkrong di tengah tubuh muda. Selamat mencoba!
4: Suara warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Nih, gue pernah baca pengalaman orang Hef juga, Pak.
1: Hah?
0: Dimana orang Hef ini tuh ternyata circle-nya gak terlalu jauh sama gue.
1: Oke.
0: Okay. iPhone lagi meledak-ledaknya, yuk.
1: Hmm?
0: iPhone berapa ya waktu itu, gue lupa lah. Zaman-zaman iPhone X mungkin,
1: okay.
0: Gue lupa. Itu baru-baru keluar, kan emang iPhone X bagus ya.
1: Mm-hmm.
0: Di era itu tuh memang visioner lah. Entah iPhone X, entah iPhone apa, gue lupa lah. Dari pokoknya 7, iPhone 7,
1: 8, terus tiba-tiba X keluar huruf.
0: Pokoknya iPhone aja.
1: Hmm.
0: Waktu itu seri iPhone keluar, dia bawalah iPhone itu ke tongkrongan.
1: Okay.
0: Udah ada yang nyoba iPhone ini belum? Blablabla. Nih, cobain nih. Baik, orangnya baik, Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Baik, memang baik. Orangnya baik aja. Sampai-sampai coba. Keren ya. Duh. Namanya anak-anak masih zaman tongkrongan kan, ya kan?
1: Itu udah kuliah?
0: Masih, ya, udah kuliah berarti harusnya. Keren lah, cakep. Lo beli harga berapa? Waktu itu tuh iPhone X harganya kan, iPhone zaman segitu kan harganya rata-rata masih under 10.
1: Mm-hmm.
0: Terus dia ngomong, kemarin tuh aku beli total 20-an.
1: Hah?
0: Kok mahal banget? Bukannya harganya segini. Aku beli 3. 3? Buat apa? Kalau rusak. Kalau HP ku yang ini rusak, jadi aku ada stok di rumah. Lo nyetok HP yang rusak iPhone. HP cadangan lo iPhone. Grace, lu langsung beli 3.
1: Gua aja masih heran loh sebenarnya, ada orang yang punya HP cadangan, nyiapin HP baru, gak dibuka, gak apa. Cuman kalau misalnya buat HP-nya rusak, kata gue sih itu boros sih.
0: Mampu?
1: Iya.
0: Kalau mampu ya gak boros.
1: Cuman masalahnya pada saat nanti,
0: kita ngomong misalnya, boros karena kita gak mampu.
1: HP ini tahan 2 tahun, 3 tahun.
0: Iya. Yeah.
1: Tahun keempat dia rusak. Deng. Masa lo ganti sama X? Kan masa itu kan HP baru lagi udah ada.
0: Iya kan, iya. Aneh. Maksud gue gini loh, secadangan-cadangan HP-nya kita kan ya paling, ya udahlah cadangan HP kan HP seadanya.
1: Iya.
0: Gak harus iPhone juga. Tapi dia beli 3, Pak. Jadi kalau sewaktu-waktu aku rusak ini atau gimana ya, aku ada iPhone lagi. 3, ya, Pak. 3 langsung nyetok.
1: Yeah.
0: Plus casing-casingnya.
1: Kata gue sih itu nimbun sih.
0: Ini yang bikin harga iPhone mahal, ternyata karena timbun.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang.
0: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.
1: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
2: Ini dia, Suara Fakta.
3: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Mahendra. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea resmi mundur sebagai pengacara mantan Jampitsus Febri Adriansyah karena mengalami sakit saraf kejepit. Dokter mewajibkannya beristirahat selama 2 pekan serta melanjutkan pengobatan ke Singapura. Hotman mengaku telah menyampaikan keputusan tersebut kepada kliennya sejak 3 hari lalu. PT KAI Daup 7 Madiun meminta maaf dan memberikan sanksi disiplin atas insiden petugas jaga perlintasan simpang Mangkreng, Kediri tertidur saat KA 152 Berantas melintas Rabu 22 Juli dini

internet yang hangus wajib dapat digunakan kembali melalui skema operator sesuai formula pemerintah. Putusan tersebut menegaskan bahwa UU Cipta Kerja belum menjamin hak milik pengguna atas sisa data. Sebelumnya gugatan ini diajukan oleh pengemudi ojol dan pedagang daring. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Farhan Mahendra dengan terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

0: 90,2 FM suara-suara warga Indonesia.
1: Udah ya, sudah cukup kita untuk menangisi diri sendiri yang miskin ini.
0: Enggak, kita gak miskin pak. Enggak, cuman enggak kayak orang-orang have aja.
1: Iya betul. Tidak semua orang juga.
0: Kadang kita tuh menjadi merasa miskin karena kita terlalu memandang yang ada di atas pak.
1: Betul.
0: Kita lupa bersyukur bahwa di sejajar kita tuh juga banyak. Di bawah kita orang juga masih ada. Betul. Jangan terlalu mendangak jadi orang.
1: Kalau kita selalu mendangak di gaspol. Kalau kita jadi orang selalu melihat ke atas,
0: iya,
1: itu hidup kita pasti bakal selalu kurang dan kita pasti bakal selalu sedih. Yeah. Kita bakal selalu meratapi nasib kita.
0: Selalu merasa menderita.
1: Betul. Sekali-sekali kita lihat ke bawah, injaklah orang-orang di bawah itu dan kita akan merasa superior.
0: Wisnu Gunadja aja pamit.
1: Rio Dinata, sampai jumpa.
0: Bye-bye.
2: Sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Memutarkan.

0: kita harus hemat energi.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Yes!

0: sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk, kita hemat energi bareng-bareng.
1: Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

0: buat hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
0: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Isuara, suara warga Indonesia.

hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Ternyata bulan Juli panjang juga ya, belum kelar-kelar. Ya, tanggal 27 sampai 31, wah, berjuang sahabat

0: Oke, siap. Terima kasih Gina, Kina sudah menemani pagi hari.
1: Hah? Ini on air.
0: Iya.
1: Ini on air.
0: On air.
1: Jangan lanjut
0: kali
1: itu bisa.
0: Jangan tarin voice-nya nambah. Yang ini udah disiapin. Aduh, judul zaman sekarang panjang-panjang ya. Sebentar, berapa kali kita akan saling

dan live TikTok @iswara.network dapat teman baru dari Pulau Dewata Bali, ada Batara Dewa dan juga ada Mangmut alias Mangga Muda. Ini jadi ingat kalau misalnya ada sahabat suara yang dari Bali, ini lagi hot banget ya, kemarin minggu kemarin Mbok Nilu Jelantik yang dari Bali itu marah-marah juga. Shout out juga buat Cheryl Marella ya, yang juga merupakan aktivis di Bali, tentang running club Entourage Bali. Ini komunitas lari yang berbasis di Canggu, Bali, yang ditargetkan untuk digital nomad. Jadi itu buat para orang luar yang punya pekerjaan remote, itu suka ngambil daerah tuh Bali untuk mereka sambil remote dan beraktivitas. Oke sih ya, tapi yang gak okenya adalah ketika plus 62 alias warga plus 62 kan daftarnya lewat chat group gitu ya, ternyata di blacklist, warga lokal gak boleh ikutan running club Entourage Bali. Tapi tenang ya, Mbok Nilu Jelantik dan warga Bali sudah menggertak mereka, dan mereka si foundernya sudah cabut. Yes. Kalau masih tinggal di rumah orang, ibarat kata jangan ada Tupperware di dalam Tupperware.

Jemekel dengan Dialova yang dimana merupakan teen lead termasyur di eranya sampai dibikin film. Ingat banget tuh yang jadi cowoknya.

juga Indonesia. Bagaimana kabarnya yang punya token listrik yang biasanya 7 hari, tahu-tahu baru 5 hari udah bunyi? Agak sedikit berbeda dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur yang hemat biaya listrik penerangan jalan umum sebesar 1,8 miliar rupiah selama semester pertama 2026. Jadi penghematan tagihan sekitar 300 juta rupiah per bulan ini terjadi karena program meterisasi dan penggantian lampu hemat energi. Ada tuh lawakannya tuh, hemat energi.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.
3: Suara warga Indonesia.

0: Tahu nggak kenapa alasannya?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang. Rasa

kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya sahabat suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Isinya apa? Ya udah, beli Sihlin yang ada. Beli Sihlin ya udahlah ya.

0: FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Aduh, gue penasaran deh.
3: Penasaran apa sih?
2: Iya, gue penasaran.
4: Kenapa sih Piala Dunia sekarang banyak banget istirahatnya?

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Piala AFF 2026 akan menerapkan sejumlah aturan baru yang diadopsi dari Piala Dunia 2026, termasuk larangan provokasi verbal dan hukuman lebih tegas bagi pemain maupun ofisial yang mengulur waktu. Regulasi ini membuat potensi kartu merah meningkat sehingga seluruh peserta ditutup.

0: Jakarta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.
1: Dengerin terus suara.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sebuah tips untuk memilih makan siang untuk yang mau menggunakan pay letter. Gak apa-apa dong, yang penting dibayar ya kan. Pilihlah makanan bukan dari nama menunya. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, pilihlah yang gratis ongkir. Dan pilihan ketiga, pilihlah yang diskonnya 60%. Boleh kali yang orange masuk ke Iswara?

pengusaha restoran Manado. Tapi pasti dia udah lagi rame ngelayanin pembeli ya. Ya udahlah. Kita lihat lagi aja nanti makanannya ada sisa enggak ya. Lalu Nas, selepas kau pergi siap dimainkan di putaran kedua 10 lagu keren tanpa jeda iklan, dilanjut dengan And Now featuring Ari Lesmana.

kenapa tadi saya menghela nafas? Karena lagu ini ternyata liriknya dalam sekali. Shout out untuk Bang Reza, sahabat suara yang sangat suka pesor, makanan khas Betawi, ini lagu Anda. Lalu juga ada Ten to Five.

Selepas kau pergi dari La Luna di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih menemani kamu. Selamat makan siang sahabat suara, atau yang lagi puasa Senin Kemis, selamat menjalankan ibadah puasa. Untuk yang umat muslim, coba deh puasanya itu di sebuah negara yang gak pernah ada apa ya, gak ada siangnya setiap hari, maksudnya gak ada malamnya. Jadi gimana sih dok, maksudnya gak ada siangnya karena malam terus, yaitu ada yang namanya kawasan Arktik Kanada yang menjalani ibadah puasa Ramadan mengalami fenomena unik, yaitu selalu gelap. Is, sahurnya kapan pertanyaannya ya? Dari intronya sudah tahu, ini adalah Dewa 19 dengan Kamulah satu-satunya. Dilanjut dengan yang ini, yaitu ada Ardito.

dan juga sudah mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming. Enjoy dengan lagu-lagu 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dua lagu ini siap dimainkan setelah intro yang ini. Ada Glenn Fredly dengan You Are My Everything. Dodo Harahap menemani makan siang sahabat suara hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Biasanya rutinitas habis makan siang, kalau nggak sebabut alias sebatang baru cabut ya. Ada juga yang mabar, main bareng, main Mobile Legends. Gak apa-apa buat para atasan, manajer, level C-level, kalau ngeliat timnya main game, gak apa-apa. Karena itu merupakan olahraga. Kok bisa? Karena ada Pondok Pesantren Darul Rahman di Jakarta Selatan menggelar Student Esport League dengan kompetisi Mobile Legends yang tidak hanya menguji strategi bermain, tapi juga kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dan Inggris di bulan Juli kemarin, alias 2 minggu yang lalu. Esport nih masalahnya nih, mantap ya.

0: setelah Raim Laude dengan Iqro.
1: Katanya salah satu ciri-ciri rumah orang kaya adalah punya water heater. Kenapa bisa gitu ya?
2: Para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.
3: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
3: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: dari Wings Food.
1: Coba absen dulu yang sering gagal fokus pada suaranya.
2: Biasanya gagal fokus itu karena kurang asupan kopi, sahabat suara. Biar aktivitas kamu jadi lebih fokus, mending kamu beli kopi Cafino aja nih. Kopi Cafino memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya paling bold. Cara dapetinnya gampang banget. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat. Ada 4 varian, hot cappuccino, milky espresso, hot mary latte, dan

0: terbaik eSuara Awards 2025 adalah... Aduh, deg-degan. Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
4: Sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk kita hemat energi bareng-bareng.
5: Dengarkan eSuara di mana aja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ya, sahabat suara, di jam terakhir nongkrong bareng Dodo Harahap sampai jam 2 siang masih menemani kamu dan menemani kamu yang makannya telat juga gak apa-apa. Beli makan, apapun itu makanannya, jangan lupa, jangan sampai telat makan. Dan buat yang lagi diet, jangan sampai salah strategi dan juga salah dalam menjalankan diet. Karena ada sebuah fenomena nih, sahabat suara, ekstrim banget menurunkan berat badan menjadi tren banget di media sosial China sampai memicu peringatan keras dari para dokter. Jadi, banyak orang dilarikan ke ruang gawat darurat setelah nekat meminum campuran teh tanpa gula dengan obat sembelit cair atau enema gliserin. Waduh, double rangkap ya, udah double rangkap. Karena gimana? Teh itu sendiri kan juga ada kafeinnya. Terus juga seperti yang kita ngopi pagi, pasti kan langsung lancar pembuangan air ya. Lalu di sini juga ditambah obat sembelit. Ya, makin encer dong ya. Dan tren ini mendadak viral di media sosial setelah beberapa influencer China mengklaim metode tersebut ampuh memangkas berat badan sampai 4 kg hanya dalam waktu 2 hari. Tapi satu ya, itu dikuras semua isi perut ya. Iyalah, yang turun bukannya berat badan, lemak atau apa, tapi air yang keluar itu, sahabat suara. Yang paling benar sih ya, kalau mau diet tuh cuma satu ya, sedia obat mah. Lapar jangan. Warna 50 tahun lagi selanjutnya di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: jadilah sebuah menu yang benar-benar festif, yang benar-benar megah dan enak banget lagi. Kita meluncur ke sahabat suara yang ada di Palembang.
1: Halo, selamat siang sobat ya, suara Indonesia. Ya. Saya masih pan domisi Palembang, Bandar Dahap. Saya pendengar setia di 95,1 suara FM Palembang dan di suara FM Jakarta 101,4 FM. Oke, jangan lupa ya dibacain apa request dan untuk khusus untuk suara FM Network, semoga diberi kesehatan dan tetap semangat siarannya, lancar dan rezekinya. Sukses selalu untuk terutama Bandar Dahap.
0: Yo, okay.
1: Jangan lupa teh hijau. Sepuluh lagu tambah jadi iklan. Tulus.
0: Oke, tunggu. Suaranya dari yang naik tahu teh hijau. Siaran Bang Ivan ya di Iswara Palembang. Kalau Jakarta udah full. Ari Lasso, Bunga Citra Lestari, aku dan

0: hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
0: Lebih milih pakai lampu LED buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama, bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.

0: mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Mahendra. Pengacara kondang Hotman Paris Hutape resmi mundur sebagai pengacara mantan Jampitsus Febri Adriansyah karena mengalami sakit saraf kejepit. Dokter mewajibkannya beristirahat selama 2 pekan serta melanjutkan pengobatan ke Singapura. Hotman mengaku telah menyampaikan keputusan tersebut kepada kliennya sejak 3 hari lalu. PT KAI Daup 7 Madiun meminta maaf dan memberikan sanksi disiplin atas insiden petugas jaga perlintasan Simpang Mangkreng, Pediri tertidur saat KA 152 Berantas melintas Rabu 22 Juli di

internet yang hangus wajib dapat digunakan kembali melalui skema operator sesuai formula pemerintah. Putusan tersebut menegaskan bahwa UU Cipta Kerja belum menjamin hak milik pengguna atas sisa data. Sebelumnya gugatan ini diajukan oleh pengemudi ojol dan pedagang daring. Demikian suara fakta hari ini bersama saya Farhan Mahendra dengan terus 90,2 FM, suara warga Indonesia.

0: enggak kenapa.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: warnanya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers.

0: pintu kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.
1: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: flow right here.
1: Ternyata walaupun TV kamu gak nyala, kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu gak kenapa?
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
5: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.

Walaupun gak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.

0: Kira-kira kenapa ya? Mama kita itu sering nyuruh matiin TV pas mereka mau nyetrika baju.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
6: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
5: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
6: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya Suara Santai nih, di Iswara Semarang.
7: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
8: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Energi yang kita punya dan gak bakal habis adalah matahari. Bukan matahari toko ya sahabat suara, tapi matahari yang cahayanya bisa kamu rasain setiap hari. Kalau kamu mau ngerasain kekuatan matahari yang sebenarnya, kamu bisa tuh nongkrong di Tengah Tugu Muda. Selamat mencoba!
2: Memutarkan musik pilihanmu.
3: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Mahendra. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea resmi mundur sebagai pengacara mantan Jampitsus Febri Adriansyah karena mengalami sakit saraf kejepit. Dokter mewajibkannya beristirahat selama 2 pekan serta melanjutkan pengobatan ke Singapura. Hotman mengaku telah menyampaikan keputusan tersebut kepada kliennya sejak 3 hari lalu. PT KAI Daup 7 Madiun meminta maaf dan memberikan sanksi disiplin atas insiden petugas jaga perlintasan Simpang Mangkreng, pendiri tertidur saat KA 152 Berantas melintas Rabu 22 Juli

yang hangus wajib dapat digunakan kembali melalui skema operator sesuai formula pemerintah. Putusan tersebut menegaskan bahwa UU Cipta Kerja belum menjamin hak milik pengguna atas sisa data. Sebelumnya gugatan ini diajukan oleh pengemudi ojol dan pedagang daring. Demikian suara fakta hari ini bersama saya Farhan Mahendra, dengerin terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sam.
1: Loh, Bu. Bu, Ibu. Gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
2: Gak usah panik. Kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi. Apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar. Bentar lagi juga nyala.
3: Bentar. Itu suara apaan, Bu?
1: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perusahaan

Pasangan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,2 FMI Suara, Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum, selamat sore sahabat suara. Oh my god, it's been a long time, alay. Kapan ya aku ya, kemarin tuh izin siaran tuh hari apa sih sahabat suara? Hari Rabu, Kamis aku gak siaran. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, baru Senin lagi aku balik lagi ke sini. Aduh, aku kangen banget. Aku tuh kayak kalau gak siaran tuh kayak ada yang kurang gitu loh. Aduh ya ampun, panas banget loh Semarang tuh, Tembalang panas banget, macet banget sahabat suara. Karena kan hari ini lagi ada wisuda ke 183 if I'm not mistaken ya kalau gak salah. Jadi selamat buat teman-teman aku yang sudah wisuda hari ini. Semoga kamu lekas mendapatkan pekerjaan. Aduh, doakan aku semua, aku segera menyusul. Cila 184, tunggu aku, I'm coming. Anyway, aku bakal nemenin kamu nih sahabat suara di suara santai buat kamu yang baru mau pulang dan sedang bersiap-siap menerjang kemacetan kota Semarang. Aku temenin kamu di suara santai sampai nanti jam 7 malam ya, barengan sama aku Gina Joyo. So, tune in terus di 90,2 FM, Iswara, Suara Warga Indonesia.

90.2 FM Isuara, suara warga Indonesia. And that what's it's gonna be a lovely day. It's gonna be a lovely day, sahabat suara. Karena walaupun panas kayak gini, aku tuh barusan mendengar salah satu berita dari Mas Danar. Dan aku senang banget. Jadi ternyata salah satu tempat mie ayam ya, berarti ya, tempat mie ayam yang ada di Jalan Rinjani gak sih? Jadi dia itu ada di Jalan Rinjani, sahabat suara. Kamu pasti udah tahu lah namanya itu mie ayam Selaras. Dan ternyata mereka itu rutin banget hampir setiap hari, bahkan setiap hari ngedengerinnya itu Isuara Semarang. Ya ampun, aku happy banget. Thank you so much ya yang ada di sana. Semoga makin jaya mie Selaras. Tapi penggemar mie ayam menurut aku memang masif banget, terutama di Indonesia ya, sahabat suara. Kayak apa ya, dikit-dikit, pusing dikit gitu ya kan, hektik dikit, gak apa-apa, at least kita masih bisa makan mie ayam. Makannya mie ayam apa? Mie ayam Selaras, enak banget sahabat suara. Aku udah pernah 2 kali makan mie ayam Selaras itu. Aku pengen balik lagi ke sana. Mungkin ketika aku nanti sudah mulai agak pusing-pusing dan kayaknya butuh asupan mie ayam, aku akan pergi ke sana untuk makan. Enak banget ya, orang Indonesia tuh kalau pusing dikit ada mie ayam, ada bakso goreng, ada pangsit. Pokoknya enak deh, gak kayak orang-orang di luar negeri pusing mungkin ya mereka. Kira-kira makanan apa yang bisa sedikit menghilangkan rasa stres di kala dunia ini sedang berjalan dengan cepatnya, sahabat suara. Sampai-sampai nih akhirnya banyak banget orang-orang yang ngerasa pusing dan melakukan banyak hal yang gak make sense gitu. Tapi ini ada berita juga di Tokyo, Japan. Lebih tepatnya di kota Koka. Oh, ini di prefektur Shiga, sahabat suara. Jadi, saking mereka pusingnya dan mereka bingungnya, kira-kira kita bisa ngapain lagi ya untuk mengisi waktu luang karena kita belum punya kerjaan juga. Kita stres banget gitu ya. Ada yang namanya ujian untuk menjadi ninja. Saking mereka stresnya tuh, saking mereka bingungnya, kira-kira mau dibawa ke mana hidup ini? Mendingan jadi ninja karena di sana enggak ada mie ayam. Tapi kalau dipikir-pikir, siapa yang nyangka, siapa yang bisa membayangkan gitu loh masa kecil untuk jadi ninja. Dulu mungkin mimpi-mimpi zaman kecil kayak gitu ya, yang mungkin kerasanya ninja itu very secret banget, serba rahasia, dan dilihatnya jadi ninja tuh keren banget. Ternyata itu bisa direalisasikan di dunia nyata untuk sekarang ini dan lagi happening banget di Jepang, sahabat suara. Tepatnya itu di kota Koka kayak yang tadi aku bilang, di prefektur Shiga, Nippon baru aja menggelar ujian sertifikasi ninja Kokaryu yang ke-18. Oh, sugoi. Dan acara ini benar-benar dulu tuh peminatnya sedikit banget, tapi di tahun ini peminatnya benar-benar meledak duar, sahabat suara. Acara ini benar-benar menyedot perhatian banyak orang dari berbagai belahan dunia. Sampai gak cuma Jepang aja, orang-orang luar Jepang akhirnya datang ke Jepang buat ikut itu. Dan ada 131 peserta yang datang jauh-jauh dari luar Jepang untuk membuktikan keahlian mereka as a ninja. Wow, antusiasmenya luar biasa. Dan memang ini ngebuktiin kalau daya tarik warisan budaya ninja itu masih sangat kuat di sana dan gak ada matinya sampai sekarang. Jadi memang pelarian untuk orang-orang yang biasanya habis kena lay off kayak gitu-gitu. Kalau yang orang Jepangnya asli ya, sahabat suara, aku sih bacanya kayak gitu. Terus juga mereka itu bingung habis fresh graduate, bingung banget mau ngapain ya, gue jadi ninja aja. Nah kayak gitu deh alasannya kenapa mereka akhirnya ikut sertifikasi ninja. Keren, gokil banget. Dan yang lebih gokilnya lagi, peserta yang ikut ujian ini itu berasal dari rentang usia yang benar-benar di luar dugaan itu, sahabat suara. Rentangnya itu mostly dari 9 tahun itu udah mulai antusias banget untuk mendalami ilmu ninja, sampai peserta yang tertuanya mereka itu ada di usia 76 tahun. Kataku gini,
Eyang, Eyang resiko kah harus kayak begitu tiba-tiba split di tengah-tengah atraksi gitu, apakah nggak resiko kah Eyang? Tapi kan Jepang terkenal dengan warga-warganya yang berumur panjang dan bahagia ya sahabat suara, tapi memang tingkat stresnya di Jepang itu banyak banget, saking stresnya jadi ninja aja apa ya gue, mungkin begitu ya sahabat suara. Tapi memang perbedaan generasi yang terpautnya jauh lumayan. Kayak gini ini tuh makin memperjelas aja gitu kalau semangat untuk menjadi penerus tradisi ninja itu benar-benar inklusif banget, tidak memandang batasan usia sama sekali. 76 sih Kat. Mungkin ada yang udah 80-an juga mau ikut, tetap direalisasiin, we never know ya sahabat suara. Dan gak cuma warga lokal Jepang aja yang meramaikan tradisi ini gitu, tapi beberapa peserta dari negara-negara luar juga akhirnya ikut tuh. Jatuhnya kan kayak battle gitu sahabat suara. Jadi mereka itu bertarung memperebutkan gelar kehormatan as a ninja itu tadi. Dan kehadiran para peserta internasional ini juga otomatis kasih like new fresh air dan ngebuka mata dunia juga kalau budaya ninja itu udah bisa menembus batas wilayah gitu, dan juga disukai secara global, gak cuma dari Jepangnya aja, tapi orang luar Jepang juga tertarik nih buat mempelajari yang namanya ilmu keninjaan kayak gitu. Dan mereka rela loh datang jauh-jauh udah bisa merasakan langsung sensasi ujian yang aduh kalau ngelihatnya aja sahabat-sahara pakai baju ninja ujian tertulisnya juga ada. Jadi gak cuma berkelahi-berkelahi aja, tapi juga ada tes materinya mungkin kayak gitu ya. Aduh, ngebayangin pakai baju hitam merah kayak gitu. Benar-benar yang kelihatan cuma mata sahabat suara. Aduh, ini jarang sih, jarang bisa ditemuin di tempat lain. Kayak cuma ada di Jepang. Dan ini bisa dibilang ajang tahunan yang mulai raminya, mulai masifnya itu di tahun ini. Ini sebenarnya pada dasarnya nggak cuma kompetisi aja atau mungkin untuk seru-seruan aja gitu, enggak, tapi juga kayak bukti juga bentuk nyata dari mereka, caranya orang-orang Jepang itu melestarikan warisan sejarah yang memang sudah ada sejak ratusan tahun lalu, mungkin dari zaman Jepang masih Nara kali ya sahabat suara namanya. Jadi memang dengan terus digelarnya sertifikasi ini dan mulai rame banget di tahun ini, tradisi leluhur kota Koka itu tetap kejaga aslinya sekaligus juga terus relevan di tengah gempuran zaman modern sekarang ya, semuanya udah serba digital sahabat suara. Mana ada sih yang mau ngelirik ujian ninja gitu kan dalam pikiran kita, oh ternyata masih ada loh dan ternyata makin banyak, wow happy kayak gitu. Dan ini jadi bukti nyata juga kalau nilai-nilai sejarah itu tetap punya panggung yang megah kalau misalkan dikemas dengan cara yang menarik dan konsisten. Jepang aja bisa loh sahabat suara melestarikan budayanya mereka yang seperti itu, yang sudah hadir dari zaman kapan tahun gitu. Masa Indonesia kalah sama Jepang? Jangan mau.

0: Buat hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Keset kita kurang estetik ya?
8: Karena kesetnya udah gak update dong.
7: Terus solusinya?
8: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
7: Spill, ma.
8: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
7: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
10: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
0: Lebih milih pakai lampu LED buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama, bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.

90,2 FMI, suara-suara warga Indonesia. Masih di Suara Santai barengan sama aku Gina Joya nih, sahabat suara. Coba absen dulu dong. Siapa sih di sini yang sering banget gagal fokus? Biasanya gagal fokus itu karena kurang asupan kopi, sahabat suara. Ah, bener banget. Jadi biar aktivitas kamu bisa lebih fokus, mending kamu beli kopi cafino aja nih, sahabat suara. Kopi cafino itu memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya paling bold. Cara dapetinnya juga gampang banget. Kau bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdepan. Ada 4 varian, oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan Spanish latte. Cafino asli, kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Kalau kamu punya water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.

MI Suara, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih ditemenin sama aku Gina Joyo nih di Suara Santai sampai nanti jam 7 malam. Nih aku tadi barusan baca-baca WhatsApp kan. Terus ada WhatsApp, katanya gini, selamat sore Gina, selamat sore kamu. Tadi kan ngulas soal sertifikasi menjadi ahli ninja sejati, Ceila, bener. Nah, ada lagu nih dari Beyonce, Crazy in Love, semoga menjadi lebih bersemangat. Arigato Gina, ya ampun, oke deh, abis ini diputerin ya, Crazy in Love by Beyonce-nya. Tapi emang Beyonce tuh seorang ini, ninja, siapa tahu dengan kontroversinya dia. Nggak mau deh. Back to the topic aja kali ya. Tadi ngebahas soal ninja perninjaan. Banyak sebenarnya dari peserta yang akhirnya speak up, buka suara soal alasan kenapa mereka sampai niat BGT ikut ujian sertifikasi ninja yang sangat menantang gitu ya. Dan ini langka banget kalau menurut aku ya. Dan rata-rata dari mereka emang udah mengakunya tuh udah lama banget falling in love, terus habis itu tertarik banget sama kebudayaan ninja yang memang udah tumbuh dan berkembang selama ratusan tahun di wilayah Koka, sahabat suara. Dan kebudayaan yang syarat akan nilai sejarah ini ya, itu tuh punya daya pikat tersendiri kalau menurut mereka, yang bikin akhirnya banyak orang siapapun itu penasaran untuk deep dive into ilmu keninjaan. Sebenarnya aku juga penasaran, a day in my life as a ninja itu kayak gimana sih, sahabat-sahabat? Ya kan? Apakah mereka bangun pagi juga seperti aku yang harus ngalamun dulu sambil ngaca, lihat dulu, oh hari ini ngapain ya? Oke, setelah 5 menit baru tuh ada rasa semangat menjalani hidupnya tuh udah mulai kekumpul semuanya, baru deh. Oh, habis ini kamar mandi begini, habis itu sarapan, habis itu gini, udah. Apakah mereka akan seperti itu? Atau begitu bangun, membuka mata, mereka tuh langsung, itu Chinese ya? Jepang tuh gimana sih? Langsung bunyi samurai, shing, dan mereka akan berkelahi, memulai latihan, we never know. Makanya akhirnya banyak orang deh yang penasaran untuk ikut sertifikasi ninja ini. Dan salah satu peserta bahkan juga sempat sharing alasan pribadi yang menurut aku ini cukup unik ya, dan filosofis banget waktu diwawancarai. Jadi dia tuh ngaku, dia tuh benar-benar mengagumi karakter dan filosofi hidup dari seorang ninja, karena kehebatannya mereka dalam menyelesaikan setiap tugas, setiap misi yang bisa dibilang itu sulit, mereka tuh kayak benar-benar tidak diketahui oleh siapapun menyelesaikan masalahnya. Jadi benar-benar secret banget, sahabat suara, itulah mafia sejati. Dan juga rasa sensasi menjadi sosok yang bergerak di dalam bayangan. Ah, ninja kan selalu bergeraknya di dalam bayangan ya. Jadi sensasi untuk menjadi seseorang yang gerak-geriknya ada di dalam bayangan, tapi juga itu tuh bisa memberikan dampak besar, itulah yang akhirnya jadi daya tarik utama si doi ini untuk menekuni ilmu keninjaan itu tadi. Dan dari sudut pandang pihak penyelenggara, ajang tahunan ini itu diusung dengan misi yang besar juga, yang gak kalah penting juga untuk masa depan budaya lokal Jepang juga gitu ya. Dan mereka sangat berharap lewat sertifikasi ninja ini, warisan sejarah ninja yang very legend tadi gak bakal lenyap sih di telan zaman. Dan berharap untuk bisa terus dikenal luas sama masyarakat dunia. Event ini juga akhirnya disulap jadi sarjana edukasi budaya akhirnya di sana, yang mengemas sejarah klasik jadi sesuatu yang keren dan juga menjadi sesuatu yang tetap relevan di anak muda zaman sekarang, sahabat suara. Tadi kan buktinya anak 9 tahun mau ikut juga ya kan, sampai 76 tahun. Aduh, selain melestarikan tradisi lama, sebenarnya target utama dari festival ini adalah untuk terus menyedot perhatian generasi muda, terus habis itu juga menyedot atensi para wisatawan dari berbagai belahan dunia, biar kita-kita ini kepo, terus akhirnya ngelihat deh gimana sih kehidupan as a ninja.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven,
4: duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: YouTuber.
3: Saya Ariel, tuan. Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
4: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian

0: luar biasa. Tuan, Tuan, Tuan Muda.
1: Tuan Muda, 2000 Music Today.
2: Kopi 2 FM I Suara, suara warga Indonesia, sahabat suara. Udah masuk ke jam kedua siaran aku. Jadi biasanya kalau udah jam kedua tuh aku bakal muterin lagu-lagu 2000-an buat kamu. Jadi buat kamu yang masih terjebak di jalan atau mungkin lagi dengerin aku dimanapun kamu berada, habis ini bakal aku puterin ya sejam full nih sahabat suara. Gak cuma lagu aja, kita sambil ngobrol-ngobrol juga dong pastinya. Nih salah satu artis, bukan artis sih, aktor terkemuka. Dan kamu biasanya yang milenial pasti kenal banget sama Doi ya. Ini flashback dikit juga, Tom Hardy. Udah pada ini gak sih, udah pada baca salah satu interviewnya dia gak sih? Jadi buat kamu yang belum tahu Tom Hardy, emang sih aku gak familiar gin sama namanya, tapi mungkin aku kalau ngeliat orangnya aku familiar, orangnya ganteng banget. Jadi Tom Hardy itu nama lengkapnya adalah Edward Thomas Hardy. Dia itu actor, producer, dia juga writer dari the UK, dari Inggris, yang lahirnya itu di 15 September 1977, sahabat suara. Dia memang dikenal sebagai salah satu aktor yang let's say paling intens lah, dan serbaguna banget. Kok serbaguna ya? Multitasking kali ya, bahasanya multitasking banget di dunia perfilman Hollywood. Dan sering banget dia itu melakukan transformasi-transformasi di fisiknya dia yang ekstrem banget untuk berbagai perannya dia yang memang super duper. Menurut aku they're fascinating aja. Tom ini tuh bisa kayak apa ya, menghidupkan karakter yang sangat kompleks di setiap filmnya, baik itu mau di film blockbuster atau mungkin film independen, dan mungkin salah satu TV, acara TV dan juga film yang menurut aku ratingnya juga terbaik ya sahabat suara. Dan kamu mungkin familiar juga, ini rilisnya di tahun 2007, itu ada Stuart Alive Backwards. Terus habis itu ada apa lagi nih? Coba, ada Bronson juga di tahun 2008, tadi kan 2007 ya sahabat suara. And then ada Wuthering Heights di 2009 and more. Ada banyak sekali film-filmnya dia ya. Dari actingnya dia yang patahin tulang lawan, terus abis itu jadi bos geng kriminal. You don't know me? I am the boss. Mungkin kayak gitu ya. Terus dia jadi nampung alien juga pernah di salah satu tubuhnya, di salah satu filmnya, dan itu very plot twist juga. Dan di balik citranya dia yang brandingannya, personanya tuh kayak garang banget, kayak gahar gitu ya, pokoknya jagoan banget sebenarnya. Dia itu adalah seseorang yang bersahaja, jauh dari kata glamor sahabat suara. Padahal kalau kita ngelihat dia di setiap interview, rasanya itu kayak segan aja ya, kayak aduh, respecting suhunya, suhu istilahnya gitu. Tapi sebenarnya dia itu very humble loh sahabat suara. Dan baru-baru ini ada salah satu interviewnya dia yang dia itu mengaku kalau momen paling mahal dan paling tidak ternilai harganya untuk si Tom ini di dalam hidupnya itu sebenarnya bukan punya sesuatu hal yang wow, punya sesuatu hal yang mewah gitu ya, mungkin punya yacht, gimana sih cara ngomongnya, yacht atau yacht, yacht itu tadi ya kapal. Terus abis itu mungkin punya pulau pribadi, punya villa pribadi, ya sewajarnya artis-artis Hollywood aja lah sahabat suara. Sebenarnya pilihan impian tertingginya itu adalah pintu rumah yang dikunci rapet, itu katanya dia ya, pintu rumah yang dikunci rapet biar gak kemalingan mungkin. Enggak dong, pintu rumah yang dikunci rapet, kondisi rumahnya sepi, gak ada distraksi apapun, gak ada gangguan. Terus abis itu laci mejanya itu diisi penuh sama cemilan favoritnya, itu menurut dia adalah impian yang ingin dia capai. Ah kalau kata aku mah itu hari-hari aku, Tom. Hari-hari aku begitu, mengunci diri di kamar dengan cemilan favoritku yang ada di kamar. Ya ampun, coba gaul sama aku, main sama aku, Tom, pasti hidupmu, aduh, bahagia sekali. Isinya cuma bersantai-santai. Dan pengakuan jujurnya ini langsung akhirnya bikin netizen heboh dong. Aku juga waktu ngebaca kemarin di IGO ya sahabat suara, aku juga agak shock gitu. Oh ya kak, kehidupan yang diinginkan Tom adalah kehidupan aku. Padahal aku pengen kehidupan aku kayak dia. Kan kadang kayak gitu, dunia itu emang kebalik-balik ya sahabat suara. Dan statementnya dia juga kontras banget sama peran-perannya yang biasanya dia mainin, yang bener-bener pokoknya gue tuh adalah seorang bos, gue adalah seorang yang they have and anything else yang kayak gitu-gitu deh. Jadi memang gak perlu lah kita tanya-tanya orang banyak, sebenarnya bisa banget si Tom ini dinobatkan sebagai juru bicara buat kaum-kaum introvert kayak kita-kita di seluruh dunia ya sahabat suara. Itulah yang diinginkan dia, adalah hanya apa? Peace. Dan pengakuannya itu berhasil banget mewakili isi hati banyak orang yang mungkin selama ini mencari-cari, mendambakan apa ya, kedamaian tanpa harus berpura-pura menjadi seseorang yang relatable di sekelilingnya. Kalau menurut aku, dia tuh berhasil mengutarakan sebuah kemewahan paling sederhana di bumi yang selama ini jarang disuarakan secara terbuka oleh public figure ya. Kalau menurut aku, kalau sekarang kita sering lihat di sosial media, biasanya seleb-seleb lebih milih untuk pamer kekayaannya. Beda banget sama Tom ini, dia tetap menjunjung tinggi kesederhanaan sahabat suara. Dan memang momen kontras antara Tom di layar kaca yang bener-bener jagoan banget, dan ternyata dengan keinginan aslinya di dunia nyata adalah hanya rebahan santai, itu jadi reminder juga buat kita semua ya. Karena ternyata bayaran setinggi apapun dari studio film raksasa itu gak bakalan bisa nandingin nikmatnya tinggal di rumah yang tenang, gak ada distraksi, tanpa ada satu orang pun yang mungkin menuntut perhatian atau meminta direspons segala pesannya ketika energi sosial itu lagi benar-benar habis. Ya ampun, kayak Tom butuh ini ya, butuh sedikit sandaran. Sini-sini sama aku, sini-sini.

0: Buat hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?
1: Dan pemenang dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah...
2: Aduh, deg-degan.
1: Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
3: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
4: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
3: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
4: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
5: Cuma di 90,2 FM eSuara, suara warga Indonesia.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

LED buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. And that was 5 minutes aku tergoda sahabat suara. Nah tuh, benar. Aku tergoda untuk apa jajan? Mau awal bulan atau akhir bulan? Sebenarnya kita itu tetap bisa kok jajan dan belanja sepuasnya sahabat suara tanpa ada rasa takut. Aduh, kalau boncos gimana, Gin? Hey, tenang. Kamu gak perlu takut. Caranya tinggal belanja di tempat yang udah pasti murah sahabat suara. Di mana lagi sih kalau bukan di Alfamidi? Cuma di Alfamidi ya sahabat suara. Selama seminggu ke depan ini Alfamidi bakal ngasih promo hub hemat satu pekan. Jadi banyak produk Alfamidi yang harganya jadi miring. Contohnya nih, ada 2 Silver Queen Almond dengan harga Rp13.500. Fiesta Chicken Nugget 400 gram dengan harga Rp44.900. Alfamidi Popcorn Caramel dengan harga Rp10.500. Biore Body Wash 400 ml dengan harga Rp21.500. Dan masih banyak lagi. Pokoknya belanja kamu dijamin hemat selama satu pekan ini sahabat suara. Langsung aja kunjungin toko Alfamidi terdekat kamu dan borong promo hemat satu pekan dari Alfamidi. Kalau misalkan mager, Gin, udah kerja seharian aku udah gak bisa keluar. Hey, don't worry, be happy. Kamu bisa belanja pakai aplikasi Midi Kring dari Alfamidi aja nih sahabat suara. Gampang banget. Kamu tinggal buka HP, tinggal klik. Kamu duduk manis, tunggu aja. Tek, tek, tek, tek. Hey, pesanan kamu bakalan langsung diantar. Enak kan kamu yang mulia. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Mahendra. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea resmi mundur sebagai pengacara mantan Jampitsus Febri Adriansyah karena mengalami sakit saraf kejepit. Dokter mewajibkannya beristirahat selama 2 pekan serta melanjutkan pengobatan ke Singapura. Hotman mengaku telah menyampaikan keputusan tersebut kepada kliennya sejak 3 hari lalu. PT KAI Daup 7 Madiun meminta maaf dan memberikan sanksi disiplin atas insiden petugas jaga perlintasan simpang Mengkreng, pendiri tertidur saat KA 152 Berantas melintas Rabu 22 Juli dini hari.

formula pemerintah. Putusan tersebut menegaskan bahwa UU Cipta Kerja belum menjamin hak milik pengguna atas sisa data. Sebelumnya gugatan ini diajukan oleh pengemudi ojol dan pedagang daring. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Farhan Mahendra dengan terus 92,2 FM Suara Warga Indonesia.

90,2 FMI suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih ditemenin sama Gina Joyo di Suara Santai. And for your information, aku udah live di TikToknya Isara di @isara.smg. Jadi buat kamu yang mungkin lagi free dan punya waktu-waktu luang, boleh banget dong kita ngobrol-ngobrol di sini. Sebenarnya kita tuh kan lagi ngebahas soal Tom Hardy ya. Tapi di live ini biasa bahasannya tuh macem-macem banget. Dari yang pertama ngebahas soal lagu, yang kedua ngebahas soal pocong. Jujur, ada yang request-request lagu sih? Ada. Pokoknya macem-macem deh topik-topiknya sahabat suara. But still, di on air ini kita akan ngebahas soal Tom Hardy dan interviewnya, the newest interview of his. Dan buat sebagian besar orang memang kayak mendengar dan membaca statementnya dari Tom Hardy mungkin akan berpikir, alah mungkin pencitraan gitu kali ya. Karena kan secara dia itu adalah aktor besar, kawakan besar yang mungkin orang-orang juga ngerasanya unreachable aja gitu loh, buat sebagian besar orang ya. Tapi buat dia tuh, buat Tom Hardy sendiri itu adalah sebuah keseriusan, di mana dengan dia itu bisa tinggal di rumah sendiri tanpa ada gangguan dari siapapun. Itu adalah sebuah impian yang ingin dia wujudkan. Untuk beberapa orang memang definisi momen mewah itu tuh mungkin selalu diidentikan dengan barang-barang branded, liburan ke luar negeri, terus habis itu naik yak, ya kan? Atau mungkin party, ada big party every weekend, mungkin kayak gitu ya sahabat suara. Padahal ada jenis kemewahan lain yang bentuknya itu sangat-sangat sederhana, bersahaja, tapi juga langka banget di era modern ini. Yaitu tadi kayak yang diimpi-impikan sama Tom Hardy, yaitu satu malam di mana semua agenda, semua rencana jalan yang udah disusun kena cancel. Aku suka tuh yang kayak begitu-begitu, yang kayak misalkan nanti tanggal segini-segini ketemu ya gitu. Terus kok ada rasa tuh sebenarnya dalam hati tuh ngerasa gak nyaman aja gitu sahabat suara. Rasanya kayak badan butuh diajak untuk take a deep breath, just me and myself and I, just me, myself and I aja di dalam kamar itu gitu loh. Gak pengen ada distraksi apapun. Terus untuk nge-cancel juga hamin berapa jam kan rasanya gak enak gitu. Takutnya tuh orang kok gak bisa menghargai waktu, gak bisa menghargai momen, kan mungkin takutnya kayak gitu. Terus dapat notif, kayaknya kita reschedule aja ya guys di tanggal segini-segini. Rasanya tuh kayak, wow, inilah momen yang ditunggu-tunggu. Mungkin kayak gitu ya sahabat suara untuk orang-orang yang memang introvert kayak gitu. Dan momen saat acara rencana kumpul-kumpul mendadak wacana itu tuh terus jadi di cancel, itu tuh kamu kayak lagi dapet jackpot aja. Jackpotnya in a good way ya menurut aku. Dan kondisi dimana kita gak banyak ngelihat handphone, kita gak banyak dikejar-kejar notifikasi kerjaan, email-email kerjaan. Terus lampu kamar tuh syahdu, warnanya tuh kuning, warm. Gak ada satupun orang di luar sana yang tahu kita lagi ngapain. Terus habis itu gak ada yang nanya-nanya, ngerecokin segala macem hal sepele. Itu adalah sebuah kenikmatan sejati. Dan ternyata Tom Hardy mengamini itu. Tuh, aduh, kayaknya kita setipe deh Tom. Kenapa tiba-tiba kayak akrab ya? Dan di momen itu kita tuh nggak perlu repot-repot buat cewek ya. Kita nggak perlu repot-repot apa namanya dandan. Kita nggak perlu tuh bingung kira-kira kita pergi pakai outfit yang mana ya. Ah itu outfit udah pernah dipakai, kayaknya kita harus pakai yang ini. Tuh nggak perlu kita mikir-mikir kayak gitu. Kita nggak perlu ngerogoh kocek untuk ongkos keluar. Kita bebas melakukan hal apapun dengan diri kita sendiri. Mau kita nonton film, mau kita cuma seharian tidur gitu ya kan. Mau kita nonton video-video podcast, kita jabanin semua podcast, boleh. Rebahan aja santai boleh juga, tanpa ada beban pikiran, hanya kamu dan keheningan sahabat suara. Dan lucunya fenomena ini tuh sering banget bikin beberapa orang heran, yang karak
yang mungkin orang-orang yang karakternya berkebalikan dengan kita-kita ya, alias tipe orang yang gak bisa diem di rumah aja, pokoknya harus selalu ada kegiatan, selalu chattingan bertubi-tubi, mungkin cari agenda, ada gak ada agenda pokoknya diada-adain. Sedangkan kita kita ada ataupun tidak ada agenda, pokoknya ditiadakan agenda. Kebalikannya banget. Mereka tuh kayak akan terus meyakinkan kalau nongkrong di luar tuh seru tahu. Padahal untuk penikmat kesendirian, duduk diem, zen moment itu tadi, itu adalah sebuah apa ya, kekayaan emosional yang aduh gak bisa dibandingin dengan apapun, pakai uang pun gak bisa gitu loh sahabat suara. Rebahan, bener-bener dipenuhi dan dikelilingi oleh bantal dan juga selimut, nikmatnya. Dan momen sesimpel ini terbukti jadi pengalaman paling relatable yang pernah dibuat oleh seorang bintang film dunia, aka Tom Hardy, sekaligus jadi manifesto wajib untuk siapa saja yang hobi terbaiknya adalah menikmati momen ketika janji keluar itu mendadak batal. Kadang ada orang yang ngerasa sebel ya. Udah janji-janji kayak gini ternyata cuma wacana doang. Tapi ada juga kok di satu sisi yang ketika itu dibatalkan bahagia banget. Salah satunya Tom Hardy. Aku juga

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Ih, makan apa ya? Bingung banget. Udah 3 jam nyari makan gak nemu-nemu. Sini. Heh, HP gue itu. Nih, dengerin. Laper, lagi pengen eksplor rasa.

90,2 FMI Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, udah masuk ke sejam terakhir siaran aku. Dan kalau Senin sudah waktunya kita masuk ke lapar lagi, pengen eksplorasi. Aduh, jam-jam segini, jam-jam gawat, jam-jam rawan banget sahabat Suara. Rawan apa? Rawan gak konsentrasi karena lapar. Tadi di depan tuh udah ada satu bakwan. Terus aku makan karena aku bener-bener lapar banget. Selalu deh kalau lagi segmen ini udah pasti aku tuh dalam keadaan perut yang sedang tidak terisi gitu loh. Jadi semakin apa ya, wondering dengan makanan-makanan yang akan aku bahas. Terutama makanan yang satu ini, jatuhnya roti sih sahabat Suara. Hari ini kita akan membahas soal roti perrotian. Dunia bakery seperti yang kita tahu belakangan ini lagi rame banget. Roti-rotian jual di mana-mana, ya kan? Udah buka outlet, buka resto dan segala macem. Ada dua jenis roti yang punya basis penggemar itu masif banget. Bisa dibilang fanatik juga sahabat Suara. Siapa lagi sih kalau bukan salt bread dan sourdough? Walaupun memang dua-duanya ini sama-sama roti yang sering banget ada di kafe-kafe hit sekarang ya sahabat Suara. Tapi sebenarnya dua jenis roti ini itu datang dari filosofi, bahan, dan juga rasa yang beda jauh banget sahabat Suara. Mungkin untuk beberapa orang ngerasa kayak, oh salt bread itu sourdough kan? Sourdough itu salt bread kan? Tapi mereka mirip kan? No, it's definitely not. They're very different sahabat Suara. Mereka adalah dua roti yang berbeda. Dan jujur, yang sudah pernah aku coba itu adalah salt bread. Ya menurut aku salt breadnya Endul approved by me, itu adalah salt bread yang ada di, lah lupa banget gue namanya apa restonya ya. Wait, kita coba buka di sini. Ah, ini dia. Ada di Instagram aku loh sahabat Suara. Jadi buat kamu coba dong di apa namanya, di ini, di kepoin Instagram aku. Kok malah jadi enggak ada ya? Ini aku ya? Oh, ini dia. Ada di First Date sahabat Suara. Nah, aku udah ingat. Di First Date. Jadi itu memang kalau menurut aku ya makanannya bolehlah dicoba untuk makanan-makanannya ya. Kayak kemarin tuh aku coba steak, juga kwetiau, parmigiana, chicken parmigiana. Terus ada apa lagi kalau untuk makanannya di First Date ya? Ada carbonara, ada juga. Tapi menurut aku yang legit, bener-bener legit dan ini approved by me adalah salt breadnya sahabat Suara. Kemarin aku nyobain beberapa salt bread, the OG salt bread, terus abis itu salt bread yang dalamnya ada isi dagingnya, terus salt bread tiramisu, ada juga yang isinya pistachio. Itu enak banget sahabat Suara. Jadi salt bread itu memang dominan apa ya, luarnya crunchy dan dalamnya itu kayak kepes-kepes, dalamnya itu very soft dan itu enak banget. Apalagi dipadu-padankan dengan tiramisunya mereka di First Date itu endil banget. Itu kalau salt bread. Dan jujur untuk sourdough aku belum pernah coba. Dan apakah aku penasaran? Penasaran banget. Biar bisa apa? Biar bisa beda ini antara salt bread dan sourdough. Dan buat kamu yang masih wondering, belum pernah coba dua-duanya dan masih ngebayang-bayang banget sebenarnya bedanya apa sih Gin antara salt bread dan sourdough, memahami perbedaan dua dari kue ini itu bukan cuma bikin kita nanti akhirnya paham tentang kuliner ya sahabat Suara, tapi itu juga melindungi kita dari yang namanya salah pesen ketika kita lagi nongkrong. Karena takutnya kamu gak cocok dengan rasanya sourdough sahabat Suara. Atau mungkin ada yang ngerasa kalau salt bread itu menurut aku terlalu sweet deh Gin. Kayak gitu ya. Jadi habis ini kita bakal bedah masing-masing salt bread dan sourdough. Itu bedanya seperti apa. Jadi jangan sampai ketinggalan kelas 4 SKS dari aku sore ini sahabat Suara. Tune in terus di 90,2 FM. Isuara, suara warga Indonesia.

Ketutup pintu kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.

90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Sahabat suara, back again with me, Gina Joya di suara santai. Dan we still talk about salt bread, the difference between salt bread dan sourdough. Ya, tadi juga ada di TikTok, ada yang tanya, login bedanya sama kosong, bongzu, mongzom, medom, apa gini? Nah, nanti juga kita akan bahas. Aduh, kita akan bahas di sini ya, sahabat suara ya. Salt bread, kita bahas dari salt bread dulu aja kali ya. Salt bread alias siopang itu adalah inovasi roti modern dari Japan yang bentuknya simpel, mirip kayak roti roll mentega biasa. Dan kalau kita lihat secara sekilas, dia itu kadang bentuknya mirip sama kosong, ya kan sahabat suara? Coba ya, aku deskripsiin gambarnya aja nih. Jadi kalau kosong itu kan dia kayak meliuk-liuk dan bentuknya kayak keong gitu kan. Sedangkan kalau salt bread ini, meliuknya itu tidak ada apa sih namanya? Kok aku jadi bingung ngejelasinnya. Jadi dia kayak nggak ada tekukan-tekukannya. Lakukan-tekukan, gak ada dimensi-dimensinya. Nah, gue mau bilang dimensi, bingung banget. Dan mostly biasanya salt bread itu di atasnya tuh ada taburan garam. Garam Cina, gak dong? Kayak gitu. Dan karakter utama dari roti salt bread itu ada di penggunaan mentega yang memang high level ya. Banyak banget di bagian tengah adonannya. Terus habis itu di atasnya itu ditaburin kristal garam laut kasar sebelum akhirnya nanti dimasukin ke oven buat dipanggang, sahabat suara. Sensasinya ketika pertama kali gigit salt bread itu, yang akan kamu rasakan adalah rasa gurih yang meledak-ledak banget, ada rasa manisnya slightly banget. Terus habis itu di bagian luarnya dia itu renyah, tapi dalamnya kayak aku bilang tadi, dia tuh berdaging, alias dia itu empuk, soft. Ada dalamnya tuh kayak ada rotinya aja gitu loh. Sedangkan kalau croissant itu kan begitu di kita gigit keras, emang luarnya bateri banget ya sahabat suara. Luarnya bateri, dalamnya juga bateri banget, tapi dalamnya itu ada rongga-rongganya gitu, ada kayak sarang-sarangnya dan kering. Biasanya kering gitu. Tapi salt bread gak gitu. Dia kalau dirobek kayak roti tawar, lembut gitu. Tapi bentuknya gak mirip roti tawar ya, adonannya gak kayak roti tawar sahabat suara. Sedangkan kalau sourdough itu, dia itu roti klasik legend yang punya sejarah panjang banget dan cara pembuatan yang jauh lebih spiritual dan juga butuh sabar yang ekstra banget. Kamu pasti udah pernah lihat kan video-video viral orang-orang yang bikin sourdough, sahabat suara. Roti ini sama sekali gak pakai ragi instan pabrik, tapi dia itu pakai ragi alami hasil fermentasi dari tepung dan air selama berhari-hari yang biasanya disebut dengan starter. Dan proses fermentasi yang lambat ini akhirnya kasih tekstur khas. Kayak kalau sourdough tuh kayak ada rongga-rongga gedenya gitu loh di dalam adonan. Terus aromanya, terus rasanya juga dominannya bukan asin tapi asem. Asemnya itu kayak khas banget, bukan asem basi ya sahabat suara, tapi asem enak dan nyelkit dan pekat aja gitu rasa asemnya kayak gitu. Sebenarnya perbedaan paling basic dari segi rasa itu begitu dipotong atau dikunyah di dalam mulut itu udah pasti ketara banget sahabat suara antara salt bread dan sourdough ini. Kalau salt bread itu simpelnya adalah ngasih rasa gurih, salty and very rich aja dari paduan butter dan garamnya. Yang aduh, aku sih gak bisa berhenti untuk makan ya. Kemarin tuh apalagi yang pistachio sahabat suara, itu enak banget. Gurihnya pistachio dikasih di dalam salt bread-nya itu, aduh, combo yang pas menurut aku. Dan sourdough itu justru ngasih rasa asem yang mungkin untuk beberapa orang asing. Terus rasanya juga very complex kalau menurut aku, sedikit agak earthy gimana gitu. Teksturnya bukan soft kepiur-kepiur-kepiur gimana ya, soft empuk-empuk gitu bukan, tapi lebih chewy.
lebih kayak chewy makannya, kenyal gitu, dan butuh effort kalau misalkan mau kuenya sordo sahabat suara. Tapi dua roti ini pada dasarnya ngelayanin dua selera yang benar-benar berseberangan. Makanya ada beberapa orang yang cocok untuk makan salt bread walaupun rasanya aneh roti tapi asin gitu, akan gak doyan dengan rasa sordo karena memang asemnya itu pekat banget sahabat suara. Dan dari proses pembuatannya aja, salt bread dan sordo itu udah kayak dunia yang beda banget gitu. Jadi gak bisa disama-samain dari segi waktu, dari segi effort, itu tuh udah beda banget antara dua roti ini ya. Dan pembuatan salt bread itu cenderung lebih cepat, mirip banget kayak pembuatan roti biasa, roti manis, roti apalagi, roti bantal, kayak pada umumnya aja, karena memang pakai ragi komersial. Tapi kunci utama keberhasilan dari salt bread itu di teknik ngegulung adonannya dan lelehan menteganya. Menteganya tuh udah harus dingin ya sahabat suara, jadi ketika dipanggang menteganya benar-benar melting, dan di bagian bawah rotinya itu benar-benar garing banget dan kres-kres, tapi dalamnya tuh kayak empuk-empuk endul gitu loh. Aduh, aku pengen lagi. Beda banget sama sordo ya, yang bisa dibilang kayak mahakarya. Aduh, maha dahsyat deh. Itu udah ngebuat sordo itu udah kayak kamu membuat art sahabat suara. Itu kayak seni, seni membuat roti, karena prosesnya memang memakan waktu yang super duper lama. Pembuatan roti itu harus taking care of the starter first, biarin bakterinya berkembang biak secara baik dan secara rutin sebelum adonannya itu akhirnya nanti bisa diolah lagi. Dan proses proving atau pengembangan adonannya pun bisa memakan waktu belasan hingga puluhan jam di dalam kulkas, biar bakteri asam laktatnya itu bisa kerjanya itu secara maksimal dan akhirnya menciptakan itu tadi, aroma asam, rasa asam, teksturnya benar-benar perfect. Enggak ada tuh yang namanya bikin sordo kalau berhasil jadi kayak batako. Pernah lihat gak sih sahabat suara? Ada orang bule bikin sordo, dia udah optimis banget, aduh jadi nih sordo gue. Terus habis itu dipanggang segala macam, begitu dikeluarin, apa, begitu dipotong, kayak batako, keras banget. Berarti itu dari starternya aja udah salah ya sahabat suara, ngasih makan starternya gimana. Habis itu dibuka terus dilihat apakah starternya udah oke. Kan kayak gitu harus butuh kesabaran yang ekstra ya gak sih. Dan bahan baku yang dipakai dengan dari dua jenis roti ini juga bisa dibilang mencerminkan karakter mereka yang bertolak belakang juga. Salt bread pakai bahan-bahan yang full lemak kayak tepung terigu, susu, mentega, dan jumlahnya banyak banget. Dan ada garam juga, garam khusus biasanya sebagai pemanis di atasnya. Visualnya jadi kayak very cute aja gitu. Dan di sisi lain, sordo itu justru sangat puris banget, simple dari segi bahan dasarnya, karena cuma butuh 3 bahan utama: tepung, air, garam. Gak pakai tambahan gula sama sekali, gak pakai susu, gak pakai mentega. So, tepung, air, garam, that's it. Enough, simple. Tapi bikinnya lama banget. Dan perbedaan bahan dasar ini otomatis juga akhirnya mempengaruhi penampilan fisiknya gak sih sahabat suara. Dan tekstur luar dari kedua roti begitu keluar dari oven. Salt bread itu warnanya biasanya golden brown, mengkilap, mulus banget. Teksturnya lembut, empuk waktu ditekan. Tapi kalau sordo itu punya visual yang lebih gagah, kalau menurut aku lebih kokoh luarnya. Kadang kalau diketok-ketok gini kayak keras, kayak ngetok pintu aja, ngetok kusen gitu kan. Terus abis itu ada kerak tebelnya juga, terus dia tuh juga very crusty atau dia itu renyah banget. Terus abis itu ada, biasanya kalau sebelum dipanggang sourdough itu kan dibikin bentuk bulat, terus abis itu dikasih siletan-siletan gitu, tapi dibentuk, dibikin art gitu. Bisa dibentuk daun, bisa dibentuk bunga, terserah kamu. Itu di bagian atas rotinya. So, that's the difference sahabat suara between salt bread dan sordo itu tadi. Cih, waduh. Sordo sama baguette, that's a different things lagi. Kalau baguette itu kan from Paris, you know. Asik. Baguette itu kan biasanya panjang banget. Panjang banget, wah, panjang, bentuknya panjang. Dan kalau menurut aku butuh effort buat ngepatahin baguette-nya itu sendiri. Dan rasanya itu mirip-mirip sama croissant, tapi beda banget sama sordo.
intinya sordo itu asem. Oke oke I know. Ya kayak gitu sahabat suara. Kenapa sih tiba-tiba kayak begitu? Kayak begitu sahabat suara, itu adalah bedanya dari salt bread dan sordo. Habis ini kita akan bahas lagi. So what's the difference between salt bread, sordo, croissant, dan baguette gin? Oke, habis ini bakal kita bahas. Jangan sampai ketinggalan sahabat suara, tune in terus.

0: tahu nggak kenapa alasannya?
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal 100.000 rupiah khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma 44.900 rupiah.
1: Serius? Dari 169.900 auto upgrade sih.
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal 100.000 rupiah dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya 44.900 rupiah. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Belanja puas, harga hemat.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

kalau kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya Sahabat Suara.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih ngebahas soal sourdough dan salt bread. Tadi tuh sempat ada yang tanya, so what's the difference between croissant, salt bread, and apa sih tadi? Baget. Oh, ini aku belum tambahin. Dan sourdough. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya perbedaan utama keempat roti ini itu ada di jenis adonan, proses pembuatan, tekstur, rasanya beda ya. Croissant itu dia itu pastry, dia itu pastry yang berlapis-lapis mentega, yang dia itu renyah, terus dia itu bisa dibilang ringan. Kalau salt bread itu roti gulung mentega, terus habis itu dikasih taburan garam kasar. Baguette itu roti yang bentuknya panjang, dia itu khas Prancis, bonsoir madame, yang dia itu di luarnya tuh keras, terus rasanya juga plain, gak ada rasa kayak istimewanya tuh gak ada. Biasanya baguette itu dimakannya tuh pakai soup and anything else kayak gitu. Kalau sourdough itu roti ragi alami, rasanya itu agak asem gitu. Pokoknya bedanya gitu, sahabat suara. Asalnya croissant itu dari pastry lipat, salt bread roti gulung, baguette roti keras klasik, sourdough itu roti yang difermentasi. Kalau untuk tekstur aja kali ya, teksturnya croissant itu renyah, terus dia itu flaky, alias berlapis-lapis, dan di dalam itu rasanya kayak ringan aja. Tapi kalau salt bread atau siopang, itu lembut, empuk di dalamnya, tapi bawahnya, bagian bawah rotinya itu dia tuh renyah, terus agak oily. Karena butternya itu tadi, karena kan butternya meleleh pas dipanggang kan, sahabat suara. And then baguette, dia itu kulit luarnya kayak aku tadi bilang di live, dia itu keras banget dan garing banget, butuh effort untuk kepotong baguette, sahabat suara. Dan bagian dalamnya itu beronggar, dia tuh juga

kayak ngetok ini, ngetok apa namanya, kusen, ngetok meja, bisa diketok-ketok gitu, tapi dalamnya chewy, very chewy, dan dia warnanya itu kecoklatan gitu tadi, dan biasanya dibentuk-bentuk dari sayatan silet sebelum akhirnya nanti dipanggang. Nah, itu tadi perbedaan dari croissant, salt bread, sourdough, dan baguette. Kita langsung balik lagi aja ke sordo dan juga salt bread ya sahabat suara. Tapi kita lebih ke bahas sisi kesehatan dan pencernaan aja. Karena tadi sempat ada pembahasan, Gin, berarti gak aman dong untuk orang yang asam lambung. Dua roti ini sebenarnya punya nilai nutrisi dan efek yang beda banget untuk tubuh kita. Salt bread itu sering banget dikategoriin sebagai comfort food, sajian snack yang memang enak, dan dia juga tinggi kalori dan lemaknya juga, karena kandungan menteganya itu kan banyak banget ya sahabat suara. Dan roti ini tuh, salt bread itu pas banget kalau misalkan dikonsumsi buat kamu yang lagi butuh booster energi secara cepet, terus kamu pengen ningkatin suasana hati kamu, pengen ngebangun mood kamu, atau ya cuma sekedar pengen menikmati cemilan aja yang rasanya dominan gurih dan emang itu memanjakan lidah, dimakan pagi-pagi atau sore enak banget sahabat suara. Tapi sebaliknya, sordo itu sering banget dinobatkan sebagai roti paling sehat dan sangat bersahabat untuk sistem pencernaan manusia. Proses fermentasi alami yang lama itu tadi sampai berbelas-belas jam itu berhasil memecah sebagian gluten dan phytic acid di dalam tepungnya. Jadi rotinya itu kerasanya jadi jauh lebih mudah dicerna malahan sama perut sahabat suara. Bahkan untuk orang-orang yang sensitif sama gluten ringan tuh juga masih bisa mengkonsumsi gitu. Selain itu juga indeks glycemic sordo itu juga lebih rendah, jadi gak bikin kadar gula darahnya tuh jadi up to the up melonjak drastis setelah dimakan gitu. Enggak sahabat suara. So dari segi cara menikmati dan penyajiannya pun, dua roti ini punya gaya dan juga budaya ritual yang lumayan beda sahabat suara. Salt bread itu paling oke kalau misalkan dimakan pas lagi anget-angetnya, bener-bener keluar dari oven, tunggu bentar, dimakan, enak. Gak perlu dikasih olesan apapun aja udah enak menurut aku. Dikasih teman kopi deh, aduh, untuk nyimbangin rasa gurih lemaknya itu mantep banget rasanya tuh. Karena kaya banget ya rasanya salt bread itu, jadi lebih cocok sama cemilan, lebih cocok jadi cemilan tunggal, gak dikasih apa-apa lagi. Tapi kalau misalkan kamu mau diisi kayak yang tadi aku, yang penting adalah toppingnya itu gak terlalu over. Tiramisunya juga gak terlalu manis, terus abis itu pistachionya juga gak terlalu gurih, manis. Pokoknya harus topping-toppingnya atau isiannya tuh dibikin balance biar rasanya tuh nggak makin berat salt bread sahabat suara ya. Terus kalau sourdough, rotinya itu fleksibel banget untuk dijadiin macam-macam hidangan olahan yang lebih berat dan lebih bisa bikin mengenyangkan ya. Slice sourdough itu sering banget dipanggang lagi untuk dijadiin alas avocado toast. Jadi nanti biasanya dipakein avocado, terus habis itu dikasih telur setengah matang di atasnya. Biasanya kan kayak gitu ya sahabat suara, bule-bule. Sandwich isi daging, terus habis itu dikasih keju juga enak banget. Atau sesimpel sourdough itu dipotong, dicelupin ke sup, atau dikasih minyak zaitun, itu udah enak banget. Rasa asamnya dikasih rasa gurih, gurih pedes dari sup, itu aku rasa itu combo yang oke sih sahabat suara. So in the end of the day, mau pilih salt bread yang gurih-gurih manja atau sordo yang healthy dan lebih punya karakter yang kuat, semua itu kembali lagi ke kebutuhan kamu dan ke suasana hati kamu pada saat itu lagi pengen makannya apa sahabat suara. Yang jelas kalau menurut aku, dua-duanya gak ada yang gak enak, enak banget. Anyway, gak kerasa ya sahabat suara, ngobrolin soal makanan, ngobrolin soal macem-macem tadi, dari tadi jam 4, udah jam 7 aja nih. Thank you so much ya buat kamu yang udah dengerin siaran aku dari tadi jam 4. Thank you so much buat kamu yang udah nontonin live aku, nemenin live aku di TikToknya Isuara Semarang, di @isuara.smg. Thank you so much you guys. Terima kasih Mas Danar yang udah bantuin siaran aku hari ini. Besok aku bakal nemenin kamu lagi di Suara Santai. Untuk hari ini aku izin pamit dulu ya sahabat suara. Jaga kesehatannya, jangan lupa makan, karena kesehatan kamu itu yang paling penting. So, Gina Joy signing out. This is for the last song.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya? Mama kita itu sering nyuruh matiin TV pas mereka mau nyetrika baju.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: kalau nyalain AC. Kamu tahu nggak kenapa alasannya?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Alien itu beneran ada tahu?
6: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
5: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
6: Ayah aku juga kenal sama alien.
5: Ayah aku presiden.
6: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
7: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sebagai suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Rice cooker bisa jadi langkah kecil buat hemat energi karena walaupun rice cooker dalam mode warm, alat itu tetap mengonsumsi listrik buat ngangetin nasi yang ada di dalamnya. Kalau nasi kamu mau anget terus, jemur aja di tengah lapangan, anget dan kering.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Mahendra. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea resmi mundur sebagai pengacara mantan Jampitsus Febri Adriansyah karena mengalami sakit saraf kejepit. Dokter mewajibkannya beristirahat selama 2 pekan serta melanjutkan pengobatan ke Singapura. Hotman mengaku telah menyampaikan keputusan tersebut kepada kliennya sejak 3 hari lalu. PT KAI Daup 7 Madiun meminta maaf dan memberikan sanksi disiplin atas insiden petugas jaga perlintasan simpang Mengkreng, pendiri tertidur saat KA 152 Berantas melintas Rabu 22 Juli dini hari.

internet yang hangus wajib dapat digunakan kembali melalui skema operator sesuai formula pemerintah. Putusan tersebut menegaskan bahwa UU Cipta Kerja belum menjamin hak milik pengguna atas sisa data. Sebelumnya gugatan ini diajukan oleh pengemudi ojol dan pedagang daring. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Farhan Mahendra dengan terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari Oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti-ngelag. Semua jadi aman terkendali karena

Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasa

0: Biasanya lah kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Kecilkan Rumah Wise.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain Smoke Rib Special Ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kalau kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya Sahabat Suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Buat hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
6: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
5: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
6: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
5: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
6: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
5: Betul sekali.
6: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
7: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
0: Banyak yang lebih milih pakai lampu LED buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk, kita hemat energi bareng-bareng.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Farhan Mahendra. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea resmi mundur sebagai pengacara mantan Jampitsus Febri Adriansyah karena mengalami sakit saraf kejepit. Dokter mewajibkannya beristirahat selama 2 pekan serta melanjutkan pengobatan ke Singapura. Hotman mengaku telah menyampaikan keputusan tersebut kepada kliennya sejak 3 hari lalu. PT KAI Daup 7 Madiun meminta maaf dan memberikan sanksi disiplin atas insiden petugas jaga perlintasan simpang Mengkreng berdiri tertidur saat KA 152 Berantas melintas Rabu 22 Juli dini hari.

hangus wajib dapat digunakan kembali melalui skema operator sesuai formula pemerintah. Putusan tersebut menegaskan bahwa UU Cipta Kerja belum menjamin hak milik pengguna atas sisa data. Sebelumnya gugatan ini diajukan oleh pengemudi ojol dan pedagang daring. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Farhan Marhendra dengan terus 90,2 FM Suara Warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, Bo! Bo, Ibu! Gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
2: Gak usah panik. Kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi. Apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar. Bentar lagi juga nyala.
3: Bentar. Itu suara apaan, Bu?
1: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Istora Semarang, suara warga Indonesia.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: buat hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Lebih milih pakai lampu LED buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama, bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.
5: Memainkan musik pilihan.
10: Suara
6: Warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya Wisnu Wiratmaja. Ryan Gosling resmi bergabung dengan MCU sebagai Ghost Rider dalam film garapan Shawn Levy yang dijadwalkan tayang pada 2028. Diumumkan di San Diego Comic Con 2026. Proyek ini menyusul kolaborasi keduanya di film Star Wars Starfighter yang rilis pada 2027. Karakter ini sebelumnya ikonik diperankan oleh Nicolas Cage pada 2007. Peri Warjio resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia. Surat pengunduran diri tersebut telah diterima oleh Presiden Prabowo pada 25 Juli lalu. Deputi Gubernur Senior Destri Damayanti ditunjuk sebagai pejabat gubernur sementara dengan BI menjamin transisi ini tidak mempengaruhi stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan. Harimau putih ikonik Semarang Zoo bernama Anggun mati diduga akibat kesalahan prosedur anestesi yang memicu infeksi. Kematian primadona wisata ini sangat disayangkan dan ramai di media sosial. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyatakan kesedihannya dan akan menyelidiki penyebab pasti insiden ini sebagai pelajaran bagi petugas. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya, Wisnu Wiratmaja. Dengerin terus 90,2 FM Suara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: walaupun TV kamu gak nyala, kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu gak kenapa?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

walaupun gak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kamu tahu nggak sih kalau kita sebenarnya punya sumber energi yang gratis dan nggak bakal habis? Ada yang tahu energi apa nggak? Segernya kelewatan! Baru lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
5: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
6: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
5: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
6: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
7: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Sumber energi yang kita punya dan gak bakal habis adalah matahari. Bukan matahari toko ya sahabat suara, tapi matahari yang cahayanya bisa kamu rasain setiap hari. Kalau kamu mau ngerasain kekuatan matahari yang sebenarnya, kamu bisa tuh nongkrong di tengah tubuh muda. Selamat mencoba.
8: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
9: Jangan lupa like dan subscribe ya.